0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terpengaruh dan mempercayai berbagai penawaran yang beredar melalui media sosial maupun teknologi informasi. Sehingga apabila menerima informasi maupun penawaran, perlu dilakukan cross-check lebih lanjut. Langkah tersebut penting dilakukan agar tidak mudah menjadi korban kejahatan cyber. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Intiasari SIK MSI menjelaskan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di era digital seperti sekarang, hampir seluruh aktivitas masyarakat mulai dari bidang pendidikan, komunikasi, hingga kegiatan ekonomi telah memanfaatkan teknologi informasi. Masyarakat diminta untuk selalu bijak dalam bermedia sosial serta berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi. Biasakan diri melakukan pengecekan terhadap sumber informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkan kepada orang lain. Dengan sikap lebih kritis dan bijak dalam bermedia sosial, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari berbagai bentuk kejahatan cyber.
2: Jadi perlu banyak juga dilakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa sekarang ini kita tidak bisa pungkiri kita hidup di era digital. Semua kegiatan masyarakat, baik pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, semuanya menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, masyarakat benar-benar harus diedukasi agar selalu bijak dalam bermedia sosial dan dalam menggunakan teknologi informasi. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah mempercayai penawaran-penawaran atau apapun juga yang sifatnya adalah melalui media sosial ataupun teknologi informasi. Sehingga apabila menerima suatu informasi, penawaran dan lain sebagainya, perlu dilakukan cross-check lebih lanjut supaya tidak menjadi korban dari kejahatan cyber.
3: Beragam camilan berbahan dasar jamur kini semakin diminati masyarakat. Salah satunya jamur crispy produksi pelaku UMKM asal Kabupaten Sragen, Anik Purwanti, pemilik usaha camilan jamur crispy merek Dukrija yang beralamat di Dukuh Kedung Panas, RT 18 RW 9 Desa Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Anik mengawali usahanya sejak tahun 2010. Namun, pada masa awal produksi, produk jamur crispy buatan masih banyak dipasarkan keluar daerah karena toko-toko di sekitar Sragen belum banyak menyediakan produk serupa. Baru sekitar tahun 2014, pihaknya mulai memperluas pemasaran ke toko-toko di wilayah Sragen dan Solo Raya. Untuk menjaga kualitas, ia menggunakan jamur tiram yang benar-benar segar. Jamur dipetik pada pagi hari dan langsung diproses pada hari yang sama. Menurutnya, penggunaan bahan baku segar menjadi salah satu kunci agar jamur crispy tetap memiliki kualitas yang baik. Sebab jamur yang tidak segera diolah akan lebih cepat layu, rusak, dan mudah patah saat masuk dalam proses penggorengan. Selain bahan baku yang segar, juga memiliki cara tersendiri dalam proses produksinya. Berbeda dengan keripik jamur pada umumnya, Dukrija menerapkan teknologi hybrid, yakni menggabungkan proses penggorengan dan pemanggangan menggunakan oven. Metode tersebut dilakukan setelah jamur digoreng. Jamur kemudian di oven untuk mengurangi kadar minyak sekaligus mendapatkan tingkat kerenyahan yang pas. Pihaknya juga tidak menggunakan bahan pengawet dalam produknya. Untuk menjaga daya tahan produk, jamur crispy dikemas menggunakan standing pouch yang tertutup rapat. Dalam hal pemasaran, Anik memanfaatkan jaringan pertemanan dan relasi, baik secara daring maupun luring. Selain itu, juga aktif mengikuti berbagai kegiatan kurasi produk dan business matching yang digelar instansi pemerintah maupun lembaga seperti Bank Indonesia dan dinas terkait. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya membantu memperluas pasar, tetapi juga menambah jaringan dan memperkenalkan produk Dukrija kepada konsumen dari berbagai daerah. Pihaknya berharap melalui inovasi produk, kualitas bahan baku, serta perluasan jaringan pemasaran, jamur crispy Dukrija dapat semakin dikenal dan mampu berkembang sebagai produk UMKM unggulan dari Sragen.
4: Saya berdiri 2010 itu justru di 2010 itu di toko Sragen itu hampir tidak bisa ditemui. Larinya keluar kota semua. Baru mulai 2014 itu saya baru merambah ke toko-toko sekitar Sragen dan Solo Raya. Kita kan untuk menjaga kualitas, kita menggunakan jamur tiram yang benar-benar fresh, yang pertama kali dipetik. Misalkan kita produksinya pagi, jadi jamur itu kita juga petiknya di pagi hari. Setelah jamur itu dipetik, kita langsung melalui proses. Karena kalau kita tidak menggunakan jamur yang begitu kualitas bagus, jamur itu kan cepat layu, cepat rusak. Kalau jamur petikan sore, kita proses pagi, jamur itu otomatis mudah patah. Untuk penggorengan, kita beda dengan keripik jamur pada umumnya, karena kita menggunakan teknologi hybrid. Apa teknologi hybrid? Yaitu penggabungan antara dua teknologi, yaitu digoreng dan di oven. Karena setelah digoreng, terus kita di oven itu otomatis minyaknya itu berkurang, dan tingkat kerenyahannya akan semakin pas. Untuk tahan lamanya, kita memilih kemasan standing pouch. Ini selain ini untuk keripik bisa tahan lama, karena kita UMKM itu tidak pakai bahan pengawet ya Bu, jadi kita alami, natural. Jadi kita harus pengemasannya juga yang rapat. Kita menggunakan jaringan pertemanan atau relasi. Kita juga ada yang online dan offline. Kebanyakan juga saya sering mengikuti kurasi produk. Produk itu misalkan dari instansi Bank Indonesia atau dinas, ada business matching itu. Saya kalau dapat info, mesti saya ikut. Supaya apa? Supaya relasinya bertambah. Kalau kurasinya lolos, paling tidak otomatis produk kita kan juga diminati banyak orang dan banyak kalangan di berbagai daerah.
1: Kesabaran guru pendidikan anak usia dini, PAUD, menjadi kunci utama dan investasi penting dalam membangun fondasi masa depan anak-anak. Pada usia 0 sampai dengan 6 tahun, anak berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Periode ini dikenal sebagai masa emas Golden Age, ketika perkembangan otak, karakter, kemampuan berkomunikasi, serta keterampilan sosial anak mulai terbentuk secara intensif. Untuk itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menitipkan anak-anak Sragen kepada para guru PAUD di Kabupaten Sragen agar senantiasa memberikan pendampingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Menurut Bupati, proses pendidikan anak usia dini membutuhkan perhatian dan ketelatenan karena setiap anak memiliki karakter, kemampuan, serta tahap perkembangan yang berbeda-beda. Kesabaran guru dalam mendidik dan mendampingi anak diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Guru PAUD di Kabupaten Sragen diharapkan menjadi sosok mendidik yang sabar, telaten, dan mampu memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak agar anak-anak Kabupaten Sragen siap menghadapi tantangan di masa depan.
5: Mendidik anak ini kesulitannya 1000 kali lebih sulit daripada mendidik mahasiswa. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah yang memberi pondasi untuk anak-anak kita yang akan datang. Nah, karena sulitnya itu, maka kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak didik kita menjadi kunci untuk keberhasilan proses itu.
3: Estafet Tunas Kelapa ETK 2026 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah menjadi momentum bagi gerakan pramuka untuk semakin dekat dengan masyarakat. Saat Pataka Tunas Kelapa singgah di Sragen, kuartir cabang gerakan pramuka Sragen mengisinya dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Sragen, Dr. Rande Suwardi MM mengatakan, sejumlah kegiatan dilakukan mulai dari bakti sosial, penyiapan bibit, hingga penanaman tanaman di beberapa kuartir ranting. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pramuka dalam mendukung ketahanan pangan. Selain itu, di tengah kemarau panjang, pramuka turut berupaya membantu penyediaan jaringan air bagi masyarakat. Pramuka juga ikut berkontribusi memperkuat ketahanan pangan nasional. Ini gerakan yang sudah berjalan beberapa tahun dan terus dilanjutkan. Pihaknya berharap semangat dan gerakan baik ini dapat diteruskan oleh kuarcap lainnya, dan semangat gotong royong yang diwujudkan melalui rangkaian ETK tidak berhenti setelah Pataka Tunas Kelapa melanjutkan perjalanan. Menurutnya, keterlibatan pramuka dalam kegiatan sosial dan lingkungan dapat terus dikembangkan, sehingga keberadaan pramuka memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan.
6: Sragen, sejak kemarin ini kan juga rangkaian peringatan Hari Pramuka itu. Sampai kemarin diadakan beberapa kegiatan, diantaranya kita melibatkan masyarakat bersama, yaitu untuk mengadakan bakti sosial. Kita mengadakan mengumpulkan tanaman karena sesuai dengan tema, jadi menunjang ketahanan pangan. Kita menyiapkan bibit, mestinya ini adalah tersebar di seluruh kuartir ranting se-Kabupaten Sragen. Sehingga harapan apa? Harapan yang ada tema yang telah dicanangkan untuk memperkuat ketahanan keamanan itu, Pramuka juga peran serta di sini. Outputnya kami sebetulnya ini hanya tindak lanjut ya. Kami sudah melaksanakan beberapa tahun sehingga kami itu memang berperan di situ. Kemudian untuk kali ini memang luar biasa kemarau yang panjang. Itu kami sangat fokus, ini adalah membangun jaringan air juga. Kaitannya dengan itu kita melanjutkan program yang kemarin, sehingga dengan demikian kita selain kita ketahanan pangan, kita juga membantu masyarakat yang mengalami bencana.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Info Pagi untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 8 ya. Nah, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Sehat selalu ya untuk Anda beserta keluarga. Selamat berakhir pekan untuk Anda. Semoga beberapa lagu-lagu yang sudah kita sajikan untuk Anda, semoga dapat menghibur Anda di akhir pekan, bisa menemani perjalanan Anda juga yang pagi hari juga masih beraktivitas. Tetap semangat selalu untuk Anda ya. Oke, kali ini di Info Pagi bersama dengan Indah Anjani, kita akan sedikit berbagi info nih atau tips untuk Anda ya di pagi hari ini di Info Pagi. Untuk informasi yang akan kita bagi untuk Anda di Info Pagi kali ini mengenai lahan jati 1 hektar di Miri Sragen ini terbakar api padam dalam 1 jam. Informasi ini kami rilis dari solopos.espos.id. Ya, Mitra Buana dan pendengar, kebakaran melanda lahan perkebunan jati seluas sekitar 1 hektar di Dukuh Mendalan RT 008 Desa Jeruk Kecamatan Miri Sragen pada Kamis 3 September 2026 petang. Api yang membakar daun dan ranting kering di lokasi berhasil dipadamkan setelah sekitar 1 jam dan kebakaran diketahui sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Area yang terbakar mencapai sekitar 10.000 meter persegi dan tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut. Setelah menerima laporan dari masyarakat, jajaran Polsek Miri mendatangi lokasi bersama personel Koramil Miri dan satu unit mobil pemadam kebakaran dari Gemolong, BPBD Sragen, serta relawan. Kapolsek Miri AKP Mualim memimpin langsung penanganan kebakaran bersama sejumlah anggota dan unsur terkait. Dan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kapolsek Miri AKP Mualim mengatakan medan menuju titik kebakaran menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Kendaraan pemadam kebakaran tersebut tidak dapat menjangkau lokasi karena kondisi medan. Petugas bersama warga kemudian melakukan pemadaman secara manual untuk mencegah api meluas ke area perkebunan lainnya. Nah, di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini Mualim mengatakan api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, petugas melakukan pengecekan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari mengatakan sinergi berbagai unsur diperlukan untuk mencegah kebakaran lahan meluas terutama di tengah kondisi musim kemarau. Setiap laporan masyarakat harus segera direspon. Sinergi antara Polri, TNI, pemadam kebakaran, BPBD, relawan, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mencegah kebakaran meluas. Dan polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab munculnya api. Polres Sragen juga menghimbau masyarakat di wilayah Sragen dan sekitarnya untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, daun dan ranting kering yang menumpuk di kawasan perkebunan mudah terbakar. Sehingga masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api. Nah, itulah informasi di Info Pagi yang kami hadirkan untuk Anda, yaitu lahan jati seluas 1 hektar di Miri Sragen terbakar dan dapat dipadamkan dalam waktu 1 jam. Baik, itulah informasi pertama di Info Pagi yang kami bagi untuk Anda, dan masih ada beberapa informasi lainnya yang nantinya akan kita hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang masih menyatu di Info Pagi bersama dengan Indah Anjani. Nah, kali ini langsung saja kita hadirkan untuk lagu berikutnya ya buat Mitra Buana yang pagi hari ini masih menyatu di Buana Asri FM 94.7 MHz. Langsung saja kali ini kita hadirkan satu koleksi. Ada dari koleksinya Bondan Prakoso dengan judul I Will Survive menemani Anda masih di Info Pagi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung. Bermimpi menjelajahi dunia.
4: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita nggak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
3: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
4: Mimpi itu awal dari cita-cita.
3: Mimpi terus sampai Tuhan

Baik Mitra Buana dan pendengar, balik lagi masih di gelaran Info Pagi. Nah, kali ini informasi berikutnya nih yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar masih di Info Pagi. Nah, untuk informasinya yaitu mengenai info stok darah dan agenda mobile unit PMI Kabupaten Sragen pada Sabtu 5 September 2026 yang update pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Baik Mitra Buana, informasinya untuk Anda, info untuk update stok darah di PMI Sragen ya. Jadi untuk Mitra Buana, untuk informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen pada Sabtu 5 September 2026 yang update pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk golongan darah A RH plus ini untuk WB dan PRC yaitu whole blood dan paket red cell ada 131, sedangkan trombosit 4 untuk jumlah 135. Kemudian golongan darah B RH plus ini untuk WB dan PRC 238, TC 4 sehingga jumlahnya 242. Untuk golongan darah O RH plus untuk WB dan PRC ada 190, TC 4 hingga jumlahnya 194. Sementara untuk AB RH plus WB dan PRC 50, untuk TC 0 dan jumlah 50. Nah, itulah untuk stok darah di PMI Kabupaten Sragen pada Sabtu 5 September 2026. Sementara untuk agenda donor darah mobile unit ya, di sini untuk mobile unit pada Sabtu hari ini 5 September 2026 ini akan dilaksanakan di KTI Pucuk, di Pucuk Masaran Sragen mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, sedangkan pada hari Minggu 6 September 2026 ini berlokasi di KTI Dalangan di Dalangan Masaran Sragen mulai pukul 8 pagi. Nah, itu untuk agenda donor darah mobile unit pada Sabtu 5 September dan Minggu 6 September 2026. Sementara pada hari Seninnya 7 September 2026 ini di Puskesmas Sambung Macan 2 di Sambung Macan Sragen mulai pukul 8 pagi, dan untuk lokasi yang kedua Fortune Gym di Masaran Sragen mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Itulah untuk agenda donor mobil unit di PMI Kabupaten Sragen. Dan untuk informasi pelayanan transfusi darah dan stok darah ini bisa menghubungi untuk telepon di 0271-891-587. Sementara untuk WhatsApp, untuk informasi pelayanan transfusi dan stok darah, untuk di nomor WhatsApp di 081-135-75818. Sekali lagi untuk di WhatsApp di 081-135-75818. Itulah informasi pagi hari ini untuk info stok darah dan agenda mobile unit PMI Kabupaten Sragen pada Sabtu 5 September 2026 yang diupdate pukul 7 pagi ya. Baik Mitra Buana, masih di info pagi bersama dengan Indah Anjani. Tadi sudah ada Cowboy Junior, Pelangi dan Mimpi sudah menemani indra dengar Anda. Kali ini ada satu koleksi yang kembali kami hadirkan untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri FM 94,7 MHz. Baik, langsung saja Mahadewi featuring Dewi Dewi, Jauh Semakin Jauh.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, tadi sudah kita informasikan untuk Anda mengenai stok darah di PMI Sragen dan juga mengenai info lahan jati 1 hektar di Miri Sragen terbakar dan api padam dalam 1 jam. Ini sudah kami informasikan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana, di info pagi masih di edisi hari Sabtu ya. Di sini 5 September 2026. Indah Anjani masih menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selanjutnya yaitu mengenai info dari keluarga besar RSUD Dr. Suratno Kemolong, ini telah mengucapkan selamat dan sukses kepada Parianti AMD, analisis kesehatan laboratorium patologi klinik RSUD Dr. Suratno Kemolong, ini atas keberhasilannya meraih terbaik satu dalam pelatihan pemeriksaan malaria bagi petugas laboratorium se-Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Balai Pelatihan Kesehatan Wonosobo. Jadi prestasi ini menjadi wujud nyata dedikasi, kompetensi dan kerja keras dalam meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Suratno Kemolong. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berkarya, meningkatkan kompetensi dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Jadi selamat atas prestasi yang membanggakan. RSUD Dr. Suratno Kemolong melayani sepenuh hati. Nah, ini ya informasi mengenai keberhasilan seorang perawat dari RSUD Dr. Suratno Kemolong yang telah mengucapkan selamat dan sukses kepada Parianti AMD, analisis kesehatan laboratorium patologi klinik RSUD Dr. Suratno Kemolong yang telah meraih keberhasilannya menjadi terbaik satu dalam pelatihan pemeriksaan malaria bagi petugas laboratorium se-Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Balai Pelatihan Kesehatan Wonosobo. Nah, inilah untuk Mitra Buana. Jadi RSUD Dr. Suratno Kemolong melayani sepenuh hati. Baik, informasi terakhir kami bagi untuk Anda di info pagi ya. Dan itulah keberhasilan dari salah satu karyawan dari Dr. Suratno Kemolong ya, RSUD Negeri, yang pastinya semoga bisa bermanfaat informasi-informasi lainnya yang sudah Indah Jenny bagi untuk Anda. Dan nanti pukul 8 pagi kita akan hadir kembali untuk berbagi informasi tips ya di Buana Putri. Dari pukul 8 hingga pukul 9 nanti saya akan menemani Anda di Buana Putri Gaya Busana. Nantinya akan kita hadirkan kembali tips untuk Anda. Dan pastikan tetap setia bersama dengan 94,7 MHz dan masih bersama dengan Indah Anjani. Terima kasih untuk kebersamaannya di Info Pagi. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat dan menambah sebuah informasi untuk Anda. Dan untuk lagu berikutnya kali ini yang akan kami hadirkan untuk Anda di Info Pagi ya, untuk mengakhiri kebersamaan kita. Kali ini ada dari Virgon Bukti akan menemani Indra dengan Anda di Info Pagi. Selamat pagi dan salam yuk gerak.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi kali ini bersama dengan Indah Anjani di Buana Putri untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026. Di sini saya akan menemani Anda di program Buana Putri dengan topik gaya busana. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tren busana sportif, gaya sporty yang chic. Nah, ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini. Pembahasan kita mengenai gaya sportif Anda. Oke. Nah, tren busana sportif, gaya sporty yang chic untuk Anda di sini Mitra Buana dan saudara pendengar. Tren model memiliki cara, ya, tren model memiliki cara unik untuk memadukan elemen-elemen yang tak terduga, apa yang dulunya hanya terbatas pada pakaian olahraga, kini merambah ke gaya busana sehari-hari yang dipadukan dengan potongan yang tampak jauh lebih rapi dan juga berkelas. Di sini Anda bisa melihat interpretasi baru dari estetika sportif yang tidak lagi terasa seperti mengikuti aturan kaku, melainkan lebih tenang, lebih tentang menemukan cara baru untuk memadupadankan pakaian yang sudah Anda miliki. Nah, daripada menerapkan bentuk yang berbeda-beda dari ujung kepala hingga ujung kaki, nah, pendekatan terkini lebih mengutamakan keseimbangan dalam memadukan busana dasar dengan pakaian olahraga untuk menciptakan tampilan yang terkesan santai namun tetap tertata apik, Mitra Buana. Jadi ini membuktikan bahwa terkadang padu-padan busana paling menarik itu justru lahir dari kombinasi pakaian yang sebelumnya tak pernah terpikirkan untuk dikenakan bersamaan. Maka dari itu di Buana Asri Sragen, berikut nih kami rilis dari popmama.com, ada beberapa tren busana sportif, gaya sporty chic yang nantinya akan kita bahas untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Putri Gaya Busana.

Iya. Nah, tadi sudah kita sedikit sekilas mengenai tren busana sportif, gaya sporty yang chic ya. Jadi ada beberapa tren busana sportif. Jadi yang perlu kita ketahui dulu, yang kita pahami dulu, apa sih itu estetika sportif? Nah, kita harus paham dulu nih, apa itu estetika sportif. Nah, Mitra Buana dan pendengar, dalam beberapa tahun terakhir, pakaian olahraga ini telah mengalami transformasi yang nyata ya, Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, pakaian olahraga telah mengalami transformasi yang nyata. Seperti legging hitam yang dulu menjadi andalan, kini semakin sering digantikan oleh celana jersey berkaki lebar yang santai serta celana capri bergaya retro ala tahun 90-an. Nah, pada saat yang sama, berbagai busana olahraga adalah dipadukan dengan elemen fashion yang lebih terencana, sehingga ini menggaburkan batas antara pakaian untuk berolahraga dan busana sehari-hari. Jadi Mitra Buana, menurut Merriam-Webster, istilah sportif yang berarti penggemar olahraga ini berasal dari bahasa Perancis pada tahun 1920-an gitu ya. Meskipun berakar pada dunia atletik, di sini Anda tetap tentu tidak perlu menjadi anggota tim olahraga untuk mengadopsi gaya ini ya. Dan sebaliknya lagi, estetika ini memanfaatkan tren kebangkitan dunia olahraga melalui pendekatan berpakaian yang sengaja dibuat tampak santai dan sedikit acak gitu ya. Jadi bagi para pecinta mode dan siapapun yang gemar bereksperimen dengan pakaian mereka, daya tariknya terletak pada perpaduan antara busana dasar yang santai dan siluet yang lebih rapi serta elegan. Nah, bayangkan saja nih, ballet flats. Nah, ini kan dengan sentuhan sporty ya, seperti ada ya sedikit model Puma Space Cat yang ramping, ada celana pendek bergaris khas ya, seperti ya beberapa merek itu yang dimodifikasi menjadi skirt untuk memberikan nuansa modern pada gaya santai ala Putri Diana yang klasik itu. Nah, dan hasil akhirnya mungkin tampak casual dan seolah dipadukan secara asal, namun sebenarnya ada banyak pertimbangan matang nih di balik kombinasi tersebut. Jadi tren ini juga memiliki sisi praktis gaya berpakaian sportif yang mendorong Anda untuk memaksimalkan koleksi pakaian yang sudah ada di lemari. Jadi bisa menciptakan tampilan yang sengaja dibuat kontras tanpa terkesan sembarangan. Nah, jika atasan favorit Anda untuk bepergian mulai terasa membosankan, namun Anda nggak mau membeli yang baru, nah cukup dengan Anda bisa menambahkan satu elemen sporty yang tak terduga. Ya, coba deh celana olahraga atau dolphin short ala Carrie Bradshaw ya, itu untuk memberikan nuansa segar pada penampilan Anda. Nah, itulah apa sih yang dimaksud atau apa sih itu estetika sportif. Nah, ini sudah kita jelaskan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar bahwa menurut Merriam di sini istilah sportif yang berarti penggemar olahraga ini berasal dari bahasa Prancis pada tahun 1920-an gitu ya. Memang meskipun berakar pada dunia atletik, namun Anda tentu tetap tidak perlu menjadi anggota tim olahraga untuk mengadopsi gaya ini. Dan sebaliknya lagi, estetika ini memanfaatkan tren kebangkitan dunia olahraga melalui pendekatan berpakaian yang sengaja dibuat tampak santai dan sedikit acak. Nah, itu ya apa itu estetika sportif sudah kita bahas. Dan berikutnya mengenai tren sportif. Nah, mengenai tren sportif di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, estetika sportif itu sudah mulai populer sih ya di kalangan desainer dan kreator konten, bahkan sebelum pakaian olahraga
resmi menjadi bagian utama dari busana sehari-hari. Jadi untuk mendapatkan inspirasi yang mudah ya, dan di sini cobalah Mitra Buana bisa menengok nih ya film-film bertema olahraga. Nah itu seperti di era Y2K seperti Bring It On atau Ice Princess ini yang berhasil menangkap gaya atletis yang keren namun tampak santai dan juga alami. Nah, pada tahun 2026 ini ya, pada tahun 2026 ini gaya sportif itu mengambil inspirasi dari hampir semua jenis olahraga dengan memadukan elemen dasar pakaian atletis dengan mode sehari-hari. Nah, untuk atasan berbagai busana klasik yang cocok untuk segala suasana kini tampil dengan sentuhan sporty. Ya, jadi kaos bisa ya dengan mencoba raubi lengan panjang yang menghadirkan nuansa santai dan juga nyaman yang mengingatkan pada estetika vintage ya, vintage Ralph Lauren. Sementara juga biasanya menggunakan kaos polos yang pastinya berukuran besar serta padu padannya itu tak terduga antara kaos kaki dengan sepatunya ya. Jadi memang di sini kita harus benar-benar bisa memadukan model yang menonjolkan busana yang kita pakai dan memang busana dasar yang rapi dan elegan untuk penampilan yang terinspirasi dari beberapa ya atlet olahraga gitu ya. Jadi busana klasik bergaya preppy dan menyajikannya dengan siluet yang lebih modern boleh-boleh aja. Karena di sini sekarang tuh banyak banget para seleb dan penggemar mode pun itu turut mengadopsi estetika ini. Nah, jadi layaklah mendapat sorotan khusus ya untuk kemampuannya dalam menggunakan jersey ditambah dengan celana jogger. Ini menjadi busana yang glamour, bahkan juga fit Instagramnya juga kerap menjadi rujukan gaya andalannya. Jadi juga bisa menggunakan jersey yang dipadukan dengan celana jogger ini menjadi salah satu hal yang juga bisa mempercantik penampilan Anda mengenai tren sportif buat Anda gitu ya. Terus mengenai elemen-elemen dalam sportif estetik di sini Mitra Buana. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut untuk Mitra Buana dan saudara pendengar mengenai tren busana sportif gaya sporty yang chic yang nantinya akan kita bahas kembali. Tadi sudah kita bahas mengenai apa itu estetika sportif dan juga mengenai tren sportif. Dan nantinya kita akan lebih lanjut mengenai elemen-elemen dalam sportif estetik yang akan kami hadirkan untuk Anda di Buana Putri di Gaya Busana, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 9 pagi. Baik, langsung saja kali ini ada dari koleksinya Raisya, Bebe yang akan menemani Anda masih di Buana Putri Gaya Busana.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Di Buana Putri ya, bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan Surya Pendengar. Dan tadi sudah kita bahas nih, apa sih itu estetika sportif dan mengenai tren sportif itu seperti apa. Nah, tadi sudah kita bahas ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Jadi untuk Mitra Buana, menurut Meriam, jadi istilah sportif yang berarti penggemar olahraga itu berasal dari bahasa Prancis pada tahun 1920-an ya. Ya, meskipun berakar pada dunia atletik, tapi Anda tentu tidak perlu menjadi anggota tim olahraga ya untuk mengadopsi gaya sportif tersebut. Nah, di sini untuk Mitra Buana yang ingin bergaya sportif ya, yang pastinya juga di sini ada beberapa elemen-elemen dalam sportif estetik yang memang perlu kita pahami juga. Jadi Mitra Buana bisa membayangkan sportif estetik sebagai kilas balik ke awal tahun 2000-an. Perpaduan antara gaya klasik ya seperti yoga mom dan nuansa santai seperti lagu Babil dari Colby. Nah, di sini pada dasarnya sih gaya ini memadukan sejumlah fashion item bernuansa sporty dengan pakaian yang lebih polished. Jadi bisa menciptakan perpaduan antara kenyamanan dan gaya yang terlihat efforts. Nah, di sini Anda bisa menggunakan nih perpaduan ya antara atasan dan pun juga bawahan. Nah, kalaupun Anda menggunakan bawahan sporty, di musim ini bawahan bernuansa atletik hadir dengan sentuhan yang lebih fashionable. Anda bisa menggunakan celana capri dan skirt dengan desain eksperimental, diprediksi juga akan semakin banyak terlihat dalam gaya berpakaian musim mendatang. Keduanya memberikan sentuhan sporty yang kuat busananya, tetapi tetap mudah dipadukan dengan fashion item yang lebih menawan seperti kitchen heels dan kemeja putih berkerah yang rapi. Itu bisa Anda coba ya, menggunakan bawahan yang sporty atau menggunakan aksesoris yang menawan. Jadi dengan menggunakan headband katun yang berukuran lebar, ini juga menjadi hal yang dapat terlihat dalam berbagai gaya musim gugur selama beberapa tahun terakhir. Jadi model berada di antara gaya pop di era 60-an ya, tampilan klasik untuk latihan ya menggunakan headband. Kan sekarang tuh dulu tuh banyak banget ya yang menggunakan headband untuk aksesorisnya. Dan pastinya juga Anda bisa nih terasa praktis sekaligus juga stylish, bahkan outfit yang sederhana pun bisa langsung memiliki nuansa retro hanya dengan menambahkan aksesoris headband itu ya. Kemudian tas besar yang santai. Nah, sesekali boleh dong coba ganti kanvas tote andalanmu itu dengan sleek duffel bag. Selain lebih luas untuk membawa berbagai kebutuhan sehari-hari, model dengan resleting juga membuat barang-barang Anda itu tetap tersimpan dengan aman. Dan saat ini Mitra Buana bisa memilih tas besar yang santai juga menjadi pilihan Anda untuk tampil lebih sportif. Kemudian juga ada fashion item yang tak lekang waktu. Di sini ada track pants yang memang sudah lama menjadi bagian dari dunia fashion sportwear ya. Sehingga item ini menjadi pilihan yang mudah untuk membangun sportif look Anda. Warna yang berani dan memberikan Anda itu terlihat lebih fashionable ya, terutama jika dipadukan dengan detail yang lebih elevates. Coba Anda bisa bereksperimen dengan warna-warna vibrant seperti grape, ada bubble gum, pink, atau juga warna-warna yang cerah gitu ya. Dan alternatif lainnya, di sini Mitra Buana bisa nih, bisa mencari di thrift yang bisa dikenakan berulang kali dari musim ke musim. Jadi memang ada fashion item yang tak akan waktu, tas besar yang santai, aksesoris yang menawan, bawaan sporty ini beberapa hal yang bisa menciptakan perpaduan antara kenyamanan dan gaya yang terlihat effort. Nah, itu dengan elemen-elemen dalam sportif estetik ini ya, Anda bisa menggunakan jaket sportif dengan dipadukan dengan bawahan rok maupun juga bahan-bahan capri seperti itu, juga bisa mempercantik penampilan Anda. Atau bisa menggunakan celana ya yang tren itu kan dengan garis-garis ya, itu juga menjadi tren untuk anak-anak muda saat ini seperti itu. Nah, terus juga menggunakan baju-baju jersey itu juga salah satu hal juga loh yang sudah menonjolkan diri Anda dalam berbusana
dengan menggunakan gaya sporty ya. Kan sekarang tuh baju jersey banyak banget yang bisa Anda pilih gitu ya. Yaitu yang berikutnya, Anda bisa menciptakan sportif estetik. Tapi sebelum kita berlanjut lagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang pastinya masih bersama dengan Indah Anjani di Buana Putri Gaya Busana, kali ini kita kembali hadirkan tadi setelah ada Tata Janeta featuring Maya Estianti sang penggoda sudah menemani Anda. Kali ini ada The Kadri Jimo, Seandainya Aku Bisa Terbang, akan menemani Indra dengar Anda masih di Buana Putri.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Baik Mitra Buana, balik lagi masih di Buana Putri, gaya busana dan masih di tips gaya sporty nih buat Mitra Buana dan saudara pendengar ya, yang pastinya membuat kita lebih chic ya untuk Mitra Buana. Tadi sudah ada beberapa hal dan yang terakhir adalah cara ciptakan sportif untuk estetik. Nah Mitra Buana, kunci untuk mengenakan sportif estetik adalah menemukan keseimbangan antara fashion item sporty dan juga pakaian yang lebih stylish. Bayangkan blus bergaya di sini seperti Copenhagen yang dipadukan dengan track pants panjang atau kemeja berkancing berukuran besar dengan jogger pants yang santai gitu ya. Nah, bahkan jersey olahraga kan sekarang tuh banyak banget yang baru ngehits tuh ya, baju jersey atau kaos jersey ya. Jadi jersey olahraga pun ini sekarang bisa dipadukan dengan fashion item yang lebih fashionable ya. Misalnya Anda pernah terlihat mengenakan jersey bersama celana jeans Lores dengan sentuhan khas awal tahun 2000-an gitu ya. Nah saatnya menyusun busana nih Mitra Buana, saat menyusun busana bermain dengan proporsi juga bisa membuat keseluruhan tampilan itu akan terlihat lebih menarik. Dan salah satu cara yang bisa dicoba adalah formula 3:1. Jadi padukan 3 fashion item yang lebih konvensional dengan 1 item bernuansa atletik sebagai statement piece. Anda di sini Anda bisa menjadikan fashion item sporty tersebut sebagai pusat perhatian. Misalnya nih, melalui pilihan atasan atau bawahan atau justru mempertahankan outfit yang lebih polished dan memasukkannya unsur sporty lewat aksesoris. Jadi apapun pilihan Anda, kuncinya adalah memadukan elemen kasual dan elegan, bukan hanya memilih salah satunya. Dan pada akhirnya, sportif estetik sangat cocok dengan tren fashion 2026 yang menyukai gaya maksimalis. Jadi tidak perlu terlalu memikirkan setiap detailnya. Justru daya tarik gaya ini terletak pada kesan seolah blah ya, seolah-olah Anda itu hanya mengambil beberapa fashion item dari lemari Anda dan entah bagaimana semuanya itu terlihat cocok saat dikenakan bersamaan. Nah, itu dia tren busana sportif, gaya sportif yang chic ya. Siap mencoba tren satu ini? Silakan nih buat para pendengar Buana Asri. Yang terpenting tadi kuncinya adalah untuk menengahkan sportif estetik ini, menemukan keseimbangan antara fashion item sporty dan pakaian yang lebih stylish. Nah itu ya untuk Mitra Buana, semoga bisa bermanfaat. Dan sampai di sini saya menemani Mitra Buana, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Karena selepas ini nanti kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi dan salam Yo Grand.

0: Istriku.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik bersama Romo Heru dari Gereja Katolik Santa Maria Fatima Sragen. Pada edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Manor.

0: Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Maka baik, marilah kita awali seluruh renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya, tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya? Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, Sabda Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita semua untuk menyadari akan belas kasih Tuhan. Maka saya teringat akan lagu yang menceritakan tentang kasih Allah sendiri. Dan saya yakin Bapak Ibu semua juga hafal lagu ini. Di mana dalam lirik lagu itu dikatakan demikian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kemudian dalam refrennya dikatakan demikian. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada batasnya. Itulah bait-bait lagu tentang kasih Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam Sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita melihat bagaimana orang-orang Farisi itu dikenal sebagai orang yang sangat taat kepada peraturan peribadatan. Mereka mentaati semuanya secara harafiah dan merasa dengan cara seperti itu mereka adalah orang yang saleh. Seperti dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi mengkritik para murid Yesus yang tidak menjalankan aturan hari Sabat. Dengan kata lain, para murid Yesus seharusnya mentaati peraturan yang ada, bukan malah melanggarnya dengan memetik gandum dan memakannya. Kita melihat bagaimana lagi-lagi orang-orang Farisi itu mengkritik tindakan para murid Yesus yang memetik bulir gandum sambil berjalan dan memakannya karena mereka lapar. Tindakan para murid ini dikritik karena bertentangan dengan hukum Sabat. Memetik gandum dan memakannya tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Ini bisa kita lihat dari kitab Ulangan bab 23 ayat 25. Yang menjadi soal adalah mengapa tindakan itu dilakukan pada hari Sabat? Orang-orang Yahudi yang taat menjalankan hukum Sabat dari matahari terbenam Jumat petang hingga matahari terbenam Sabtu petang. Menghormati Tuhan pada hari itu dengan tidak melakukan pekerjaan apapun. Mereka dilarang melakukan pekerjaan karena Allah sendiri juga beristirahat pada hari yang ketujuh. Lalu apa tanggapan Tuhan kita Yesus Kristus terhadap kritikan itu? Yesus mengingatkan mereka akan Daud yang melarikan diri karena hendak dibunuh oleh Raja Saul. Itu bisa kita lihat dari kitab 1 Samuel bab 21 ayat 1-9. Dalam pelariannya, Daud meminta 5 roti dan Imam Abimelek memberikan kepadanya roti kudus yang dipersembahkan kepada Allah. Menurut kitab Imamat bab 24 ayat 5-9, roti ini dikhususkan untuk para imam dan harus dimakan di tempat kudus. Namun Imam Abimelek memberikan beberapa kepada Daud dan orang-orang yang melarikan diri bersamanya. Dia melakukan hal itu karena Daud adalah raja pilihan Allah, sedang melaksanakan misi yang suci dan sedang lapar. Apa yang ingin dikatakan Yesus dengan mengangkat peristiwa itu? Yesus rupanya ingin menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu harus berada di atas peraturan yang bersifat legalistis. Hukum bukan untuk membuat hidup manusia lebih sulit, tetapi untuk membantunya hidup lebih baik dan bermartabat. Dalam Injil Markus bab 2 ayat 27 dikatakan, Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Peraturan dicipta demi memanusiakan manusia, bukan untuk membelenggu dan membebaninya. Peraturan dicipta untuk mencapai suasana keteraturan dan ketertiban yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, tidak jarang lebih mementingkan peraturan dibanding perikemanusiaan. Padahal, aturan dibuat demi memanusiakan manusia. Lebih parah lagi, peraturan masih bisa diputarbalikkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan ini, Yesus memperlihatkan bahwa dirinya bukan seorang yang legalis, tetapi seorang yang mencintai manusia. Dia tidak menekankan ketaatan pada hukum sebagai inti ajaran, tetapi kasih dan pengampunan. Tuhan lebih menyukai kasih setia daripada sekedar aturan. Ini merupakan kritik atas pertimbangan nilai yang salah dari orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sabda ini juga semakin menegaskan bagaimana kehadiran Tuhan itu akan semakin nyata ketika kasih itu menjadi landasan hidup manusia. Ketika kasih itu menjadi nafas kehidupan manusia. Karena pada hakikatnya, Tuhan tidak mengendaki setiap orang itu saling membenci, saling menghakimi, saling menjatuhkan, saling memfitnah, dan sebagainya. Karena pada hakikatnya, martabat manusia akan semakin tampak sebagai citra Allah ketika hidup manusia itu dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan persaudaraan, persahabatan, dan kekeluargaan. Memang menghadirkan kasih sebagaimana Allah itu memancarkan kasihnya kepada kita semua bukan sesuatu yang mudah dalam kehidupan kita. Namun itulah panggilan kita. Itulah kehendak Allah. Maka bagaimana kita di tengah-tengah dunia yang seolah-olah kasih itu jauh dari kehidupan kita. Kasih itu seolah-olah tidak cocok dengan dunia sekarang ini. Maka itulah panggilan kita. Bagaimana di tengah-tengah dunia yang seperti itu, kita tetap menghadirkan kasih itu sebagai nafas hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita. Bahkan juga bisa dikatakan, kasih itu semoga menjadi nafas kita sehari-hari. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika dunia itu dipenuhi dengan kasih. Kita bisa bayangkan bagaimana damainya dunia ini. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi wabah penyakit, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi tipu muslihat dan sebagainya. Betapa damainya, betapa nyamannya dunia ini. Maka langkah yang perlu kita bangun agar supaya sabda Allah tadi sungguh-sungguh berbicara dalam kehidupan kita adalah mulai dari kita sendiri. Bagaimana kita menjadikan pikiran kita, tutur kata kita, perasaan kita, pendengaran kita. Kita penuhi dengan kasih. Kita diajak untuk melandasi pikiran kita dengan pikiran yang penuh kasih. Kita dipanggil untuk melandaskan perkataan kita, perkataan yang penuh kasih. Kita juga diajak untuk melandaskan perbuatan kita, perbuatan yang dipenuhi dengan kasih. Cara bicara kita juga dengan cara bicara yang penuh kasih. Kita percaya bahwa ketika kita mau mulai dari diri kita sendiri, agar hidup kita secara pribadi itu dipenuhi dengan kasih Allah, maka saya yakin ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang juga mempunyai keinginan yang sama, maka kita bisa merasakan bagaimana kasih itu sungguh-sungguh menjadi landasan hidup kita. Kasih itu sungguh-sungguh menjadi pola pikir kita bersama. Kasih itu juga menjadi landasan dalam kita berkeputusan, bertindak, dan sebagainya. Kita tidak bisa mengandekan orang lain harus memulai. Justru dari kita sendiri yang harus memulai. Bagaimana kita diajak untuk sungguh-sungguh menjadikan sabda Allah tadi itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Memang dalam membangun kehidupan kita bersama butuh yang namanya peraturan supaya kita sungguh-sungguh tidak tergelincir kepada perbuatan yang semaunya sendiri. Tapi ketika peraturan itu kita sikapi hanya sebatas legalistis, maka yang ada nanti hanya orang hanya menunggu kesalahan orang lain, orang yang menunggu kelemahan orang lain. Tetapi ketika peraturan itu kita sikapi dengan kasih, maka boleh dikatakan peraturan itu boleh menjadi rambu-rambu bagi diri kita sendiri, agar supaya cara berpikir kita, bertindak kita, bertutur kata kita, berkeputusan kita semua hendaknya sungguh-sungguh didasarkan pada kasih itu. Sebagaimana juga dikatakan Tuhan sendiri, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka bagi kita semua, sabda ini kiranya menjadi pendorong, menjadi tuntunan, sekaligus juga menjadi bimbingan bagi kita sendiri. Kita ingat bagaimana sila kedua dari Pancasila juga mencerminkan hal yang sama. Kita semua bangsa Indonesia mengendaki agar kita semua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya dari sila kedua ini, kita bercita-cita, bapak-bapak bangsa kita bercita-cita, agar hidup kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dipenuhi dengan keadilan. Dan keadilan itu bisa terwujud ketika di sana ada kasih. Keadilan akan terwujud ketika di sana juga ada kerendahan hati. Tetapi sebaliknya, keadilan itu hanya sebagai angan-angan kita semua, mimpi kita semua, kalau dalam kehidupan kita tidak ada kasih. Bahkan dikatakan sana, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua diajak untuk menjadi manusia-manusia yang beradab, bukan manusia yang biadab. Apa artinya kalau kita menjadi manusia yang beradab? Salah satunya adalah ketika kita melandasi hidup kita dengan kasih, disitulah kita menjadi manusia yang beradab. Ketika hidup kita dilandasi dengan kerendahan hati, disitulah kita bisa menemukan keberadaban kita sebagai manusia. Maka saya mengajak Bapak Ibu dan saudara semua dimanapun berada. Mari kita bersama-sama menjadikan diri kita sebagai agen kasih bagi dunia ini. Menjadikan hidup kita menjadi agen keadilan bagi seluruh dunia ini. Dan menjadikan hidup kita sebagai agen keberadaban manusia di dunia ini. Maka penting bagi kita semua, bertanya pada diri kita semua, bertanya dalam batin kita masing-masing pada saat ini. Situasi batin macam apa yang sedang menguasai hidup kita masing-masing pada hari ini? Apakah situasi batin kita itu ada suasana batin yang dipenuhi dengan menghakimi orang lain? Atau suasana batin kita adalah suasana batin yang peduli pada belas kasih pada orang lain? Pertanyaan refleksi kita adalah, bersediakah Anda ikut membantu meringankan orang yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya? Apakah kita sungguh ingin hadir sebagai agen-agen Tuhan sendiri, agen-agen yang menghadirkan belas kasih, menghadirkan kebaikan, keramahan bagi kita semua? Semoga renungan kita pada hari ini atau pada pagi hari ini sungguh-sungguh bisa menuntun kita semua agar cita-cita dunia yang damai itu bisa terwujud justru melalui dari kita sendiri. Maka, marilah Bapak Ibu, kita akhiri renungan kita pada pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah, syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau telah berkenan bersabda kepada kami semua, bahwa kami Kau panggil untuk menjadi citramu sendiri, yaitu manusia yang memancarkan kasihmu, manusia yang memancarkan kerahimanmu. Semoga melalui sabda ini kami Kau tuntun untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan kasihmu itu, agar cita-cita dunia yang damai itu sungguh-sungguh terrealisir dalam kehidupan kami bersama. Demikianlah ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Javamen.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk
0: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana, demikian tadi baru saja ya kita dengarkan lagu-lagu rohani yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tadi juga Anda sudah mendengarkan Mimbar Agama Katolik bersama Romo Heru dari Gereja Katolik Santa Maria Fatimah Sragen. Kami ucapkan terima kasih dan kita akan kembali ke acara selanjutnya. Masih di Buana Asri FM 94,7 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Sujeng siang para miyarsa sutresna, sak menika pepanggihan kalian Indah Anjani wonten pasugatan Seragen Asriku nggih, sak menika wonten dintenipun nggih, dinten Setu Kliwon sura kaping gangsal wulanipun September warsa 2016. Menika kula Indah Anjani badhe ngrencangi panjenengan badhe ngaturaken sekar-sekar campur sari. Dumugi purno mangke tabuh kalih welas siang. Lan monggo kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken nggih, lelakon campur sari menika saged sarengan kalian Indah Anjani wonten teleponipun 890799, ugi wonten SMS WhatsApp menika wonten 08133390977. Lan wonten pasugatan Seragen Asriku saking tabuh sedasa dumugi tabuh 11 mangke. Dipun sengkuyung kalian Bank Jateng Bima Mobile, ugi kur Bank Jateng lan Bank Jateng IPLO. Tetesipun menika tabus dosa dumugi tabus 11 pasugatan Seragen Asriku dipun sengkuyung kalian Bank Jateng ingkang rencangi kita sedaya wonten kalodhangan siang menika nggih. Monggo wonten 890799 badhe dalam tampi rumiyin menika pinanggih kalian sinten wilujeng siang LPPL Buana Asri.
1: LPPL Buana Asri.
0: Injih wilujeng siang.
1: The Land of Japane.
0: Injih bagus. Walah, ini pertama ya Pak, siap-siap ancang-ancang ngono Mas. Nah, iya Mas.
1: Satu tahun minggu wae.
0: Didedep lagi klik ngono Mas, ancang-ancang langsung nomor 1. Injih. Mas I sehat kalian, Mbak, ya?
1: Wah, alhamdulillah, aku tunggu pamuji panjenengan dalam sakwarga insya Allah pindahan asyad balas sihat-sihat dan kurang satu apa.
0: Amin, amin. Salam buat Mbak Yun, nge.
1: Nge, itu ada.
0: Oh iya.
1: Itu ada.
0: Waduh, dalam, malu sih.
1: Dan semua buat Mbak Ida dan semua motor RDA. Mugi penyelidikan ringan para sebuah suara kandung di sini kebenaran
0: psikolog. Amin.
1: Tunggulan panjang kita kasa 30 kebisi yang mau rosok.
0: Amin, amin, je.
1: Dengan ini percaya nggak percaya, Mbak?
0: Apa?
1: Ini tenanam ke aku siap.
0: Nah, ya, tak rungok ke wis apa, Mas?
1: Rungok, nah.
0: Nah, tak cedak ke kuping gue. Pripun?
1: Aku telepon pertama. Tabrakan telepon. Soko yo etatae sekarang sudah Semarang kono gitu kan.
0: Oh.
1: Gitu. Satu dapat undangan MPC. Untuk bukan MPC kan,
0: yeah.
1: MPC nasional di Semarang. Nah, terus dia mau hadir siapa gitu kok. Saya mau hadir sendiri atau gimana kan gitu. Tak putus, Pak.
0: Wele-wele. Wah, itu ya penting loh.
1: Enggak, kan nanti bisa ditelepon lagi. Kesempatannya angel.
0: Lah, nah ini kan juga bisa ditelepon lagi. Sama-sama bisa.
1: Kebisian karo budak ini. Halo-halo Bandung.
0: Halo-halo Bandung. Oh, ya wis entah hadiah satu lagu wis demi Mas Is yang merelakan. Iya. Yeah. Ini nah, ya, tak kasih hadiah satu lagu apa ini spesial buat Mas Is ini nanti.
1: Kebisian karo Mbah Pono ya.
0: Eh, biasanya pun lah nggih Mbah Pono sing nomor setunggal.
1: Lah iya iki tak kecep kok.
0: Didedep sik wae lah. Luar biasa teknike Mas Es ya. Ben iso nomor 1.
1: Minta lagu, Mbak.
0: Napa Mas Es?
1: Lagune Salam Kangen tapi jangan dari Indah.
0: Salam Kangen yang jangan dari Indah. Dari Anjani berarti.
1: Dewi Anjani kan anak Lasmini.
0: Oh no, iya. Salam Kangen sing duduk dari Indah berarti ya dari Anjani. Ayo bener toh.
1: Sing sabengku nyawang fotomu rasa kangen ku marang seliramu. Yen nate andum tresno bebarengan ning kedung ombo itu lho Mbak.
0: Lah sampai kedung ombo golek iwak mesti.
1: Kandani kok.
0: Ya, siap Mas. Tak puterke salam kangen.
1: Anu Mbak, ini anu gak nek kutu Solowe to Mas.
0: Lho, berarti itu adane tanda-tanda lho Mas mau ngajak ke Solo main.
1: Ah, iki kita kene jam semono kita
0: hadir. Nah. Aduh Mbak Yu.
1: kelingan jaman semong ngono nggih, Mbak.
0: Lah iya, kelingan jaman semongko menika. Wah, ini berarti aja tanda-tanda mau ngajak ke Solo ini.
1: Oh, tanggal 18-19 acara Solo.
0: Oh, gitu.
1: 18-19
0: nginep berarti.
1: Tanggal 10-11 Marang, 18-19 Solo, 25-26-27-28-29-30 Marang.
0: Sibuk sekali.
1: Wah, enak. Iya,
0: iya. Semangat juga kesehatan ya.
1: Iya, tetap itu, Mbak.
0: Ya.
1: Aku kemarin itu
0: pripun?
1: Dari Cilacap.
0: Boleh.
1: Dari Cilacap.
0: Mampir ke Mas S enggak tuh, Mas Kes?
1: Dari Cilacap terus saya turun di Kroya. Terus ke Tambak Sugra bagi Mas dulu. Terus ke Cilacap, ke KPI itu kilang Pertamina Indonesia. Kan pas ultah itu, ngasih undangan itu, terus habis itu saya ke Tegal.
0: Walelala, keliling.
1: Ke Tegal, kota Tegal, terus mampir ke Malang, ya mungkin saya akan minum kopi mungkin, sampai rumah Mas Gustari.
0: Walelala, ya toh, Chan. Kekeselan, Mas.
1: Iya gitu, tapi apa-apa sih ya memang semua itu.
0: Tugasnya yang harus dijalankan, iya. Mas. Tanggung jawabnya itu loh, Mas, yang penting ya.
1: Iya, tanggung
0: jawabnya. Nah, iya. Jadi jaga kesehatan.
1: Enggak begitu jauh, Mbak. Biasanya kan DKI, Bandung. Gitu. Apalagi ini sampai 2031, beban saya tambah lagi, Mbak.
0: Waduh, apa itu?
1: Itulah, itu jadwalnya kan itu, Mbak. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Ngaten, jenjeng.
1: Jadi yang pernah ke sana juga pernah di Balikpapan, Samarinda, Banjar.
0: Nah iya.
1: Makassar gitu ya.
0: Pokoknya semangat ya. Buat Mas S ya.
1: Semangat, tetap makanya Mas Mbak Ida siaran tak selak-selak gitu.
0: Nah iya, selak jalan-jalan ke sana ke sana. Untuk bertugas.
1: Apa number one? Prima Vita Vera.
0: Ya.
1: Pertama dan yang paling utama.
0: Apa?
1: Yang terpendak indah. Jadi terpendakin nih lo.
0: Ya ben jelas kan lo, Mas.
1: Tadi perkewu harus.
0: Perkewu ya nyumbang.
1: Gue sak pakai amplop.
0: Oh iya. Nah, amplop itu ya, Mbak ya. Isinya apa? Blong ngono.
1: Nah, iya, penting lah ada amplop.
0: Lah iya. Iya, Mas, siap.
1: Saya ngejak, saya ngejak saya baik ngepupuk bokong lu di PT Kanjeng. Ngepupuk kae apa kae itu.
0: Enjeng. Wes. Monggo agem sinten.
1: Buat Bunda Lis, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Gun, Bunda Yasman. Bunda Miko, Bunda Ninu, dan Bunda Nuni. Terus Bunda Sayatri. Terus Bunda Fatima, Bunda Depajar. Terus Bundanya Nona. Terus Bunda Ismi, Bunda Tuki. Bu Natalia mau pas terus?
0: Belum.
1: Bunda Natalia.
0: Itu
1: terus buat Mbak Em.
0: Mbak
1: Martini.
0: Terus
1: buat Mbak Pono, Mbak Sibul. Mas Andres Jawa, Mas Dirasna, Andres Semarang, Mas Rodi, Mas Kis. Terus Kak Roto. Mas Metun Cakraboti Dedi Purnomo.
0: Oh ya.
1: Alias Brahma Bumbere.
0: Jenenge kah tenan iki?
1: Jenenge sama semono iki. Jenenge Purnomo nek ora Purnomo gak gelem kok.
0: Nah, minta Mas Brahma.
1: Carane kan njeluk Metun jare.
0: Itu. Jenenge kah tenan.
1: Andalane kan Metun Cakraboti Dedi Purnomo.
0: Dadah dawane.
1: Lah iya. Lah ya bagus-bagus
0: ana ya. Nah, lah ya ora gede, ganteng dhuwur lho.
1: Lah bagus sak bagus karo mbakne. Lah mbak-mbak ya seneng aku ya.
0: Oh ngono.
1: Aku kan orangnya kan murah senyum, baik hati dan tidak begitu sombong.
0: Lah ya toh. Murah senyum itu utama, wi andalan ya murah senyum itu.
1: Andalan. Wis kan diwiri yo mukwi gak.
0: Grab ya semanak rumah menek murah senyum niku.
1: Lah ya terus buat Bapak Emita.
0: Nggih.
1: Terus buat Pak Mul.
0: Ya.
1: Nah, kalau Pak Mul tuh urutannya baru duit terus mamanya Aswa itu tak diurut
0: terus. Diurutke ngantian. Nah iya tuh.
1: buat Mbak Ani di Mageru, Mbak Ani yang cantik, yang gemoy gitu nek. Temu ini Mbak Ani kita wasis
0: penak. Lah lah iya tak aku nerok kayak raisoh loh Mas.
1: Kayak iso. Buat Mbak Ani yang cantik dan gemoy.
0: Walus no ya Mas ya.
1: Walus. Padahal aku mau ke suara Mbak Atin.
0: Nah, iya.
1: Mbak Atin, Mbak Evana itu zaman ini. AM873 RSPD Sragen.
0: Lelah, cek kelingan ngantian. Nah, yo indah dia pun monitor na AM mak kolomben.
1: Terus buat Nona, si Adelia.
0: J.
1: KBR. Mbak Berda.
0: Iya.
1: Terus Dik Dahlia.
0: Dik Dahlia.
1: Yang ada di Hong Kong. Buat Kak Rus.
0: Iya.
1: Dan si Anjar ini. Yang si Wisnu Mojolali, Barsi. Terus Mbak Nana. Itu pantarnya kan Mbak Nana.
0: Wah iya betul.
1: Kalau Mbak Nana ya Mas Andri. Itu partner.
0: Partnernya ya. Kalau di udara.
1: Di udara itu.
0: Iya, iya.
1: Buat Mbak Indah, makasih. Banyak teman, sahabat rekan di belakang.
0: Iya.
1: Itu lagunya Tak Tunggu. Lagunya Tak Tunggu.
0: Siap.
1: Ada yang lupa.
0: Sinten, sinten, sinten.
1: Buat Dik Yuni.
0: Wele iya, sini sampingnya malah kari dewe piye to Mas. Ya ini ngono sing utama spesial ngono lho.
1: Ini gak tak segel tak jawil.
0: Gak dimasakke engko.
1: Kelakon gak dilipet ke aku.
0: Lah iya, tak dimasakke engko ya Mbak Yuni ya.
1: Kana mesti ngono kata-kata engko to.
0: No.
1: Kana.
0: Nah.
1: Mau muni kono tok iki ya.
0: Pun wedi to.
1: Karena
0: udah ya. Nah, layo sama Wong Chan, Mbak Yuni ki, jos, yuk kereng matur sembah nuwun. Wah lah naik Mas Esi pun melepeti. Wah lah lah lah lah, wes lali apa kabeh pokoknya ya. Matur sembah nuwun menika kagem Mas Is nggih wonten mojo sekalipun mangke salam kangen menika sanes Mbak Endang wonten nggih siap deh mangke dalem katuraken menika tinggal diklik mawon lan sak wingipun Mas Is wilujeng siang LPPL Bu Ana Asri
1: ndelek kerja pamit
0: nggih bagus Pak Pono
1: yang anapa niku
0: pripun
1: anu wong dilanggu yang sumber lawan
0: nggih
1: rantang
0: Nyuwun
1: lagu
0: nggih
1: ing Tawang ana lintang.
0: Nah, lileh rantang teko sumber lawang wong dilanggu ya Pak kok nggih tebih men ngono lho.
1: Wisata Mbak niku.
0: Nggih.
1: Misalnya Bu Sri, Pak Jayus, Pak Tegis, Kerawau, Pak Tarsini, Bu Siti, Bu Gun, Wadani Bongo, Pak Yaki Bongo, Pak Arte Mendo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Pini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi,
0: Bajeng
1: Bu Yuti, Bajeng Pak Rohman, Wonten Wonotolo, Bajeng Mas Diyar, Wonten Jaten, Mas Roni Tangerang, Pak Julian Jakmara, Mas Aprilian, Ajeng Malem, anu Mas Is, Ajeng Mbak Rus, wonten ing Klego Boyolali, Mbak Janingsih, Mbak Wati, Mbak Bu Er, Mbak Dari, Mbak Lili, Mama Ana Epi, Mamane Aswa, Mbak Nana, Pak Yon Plastik, Ajeng Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Gunawan Haryadi, lan Hugi Poro Sutresno RBA sedaya kemawon.
0: Nggih Pak Pono.
1: Nggih sedeng ngarah kanthi atur.
0: Pripun?
1: Menyang Lebak. Menyang Lebak. Liwat dalan Bengkong.
0: Nggih.
1: Dalane mboten lenteng Pak
0: niku. Nang Bengkong ya.
1: Bengkong. Tak pentingnya nyetel RBA.
0: Nggih.
1: Ora tau lowo.
0: Sip leres niku.
1: Lha nggih. Niku yang mbak, apa niku? Anu menjagung yang geneng nganggo kambi lure. Jari rasa seneng kok bola bali ngelire.
0: Wih lah iya. Jari rasa seneng kok lirak-lirik ya Pak ya.
1: Nek di sediane rujak pelem. Yon jubu o. Nak pancen gelem. Yo mandu
0: Je.
1: Nek
0: gelem yo mantu. Lah iya to. Nek mantuke mantu gulune napa mantu tendriya? Pripun?
1: Iki sampeyan niku ing Purwodadi akeh
2: telo anak akeh terong wungu.
0: Ya ya.
2: Lan nggih. Ing Purwodadi akeh terong wungu. Dan jare wadi, wadi kan rahasia.
0: Nggih.
2: Jare wadi kok anggere wong padha krungu.
0: Lha piye iku? Jare wadi kok malah do krungu.
2: Sing krungu nak jare wadi kok anggere wong padha krungu.
0: Nggih, nggih, nggih. Sing
2: ngeten Mbak, yeah. Mbak Indah, mboten sanes ngene iku ing siki ne ana sing ngadol tabungkan.
0: Nggih, nggih.
2: Mbak Indah jane juga ngayahi tugas.
0: Matur sembah nuwun.
2: Mboten Mbak matur nuwun yo.
0: Sami-sami yo greng nggih, matur sembah nuwun kagem Pak Pono Setyo Cipto menika la yo. Mantuki mantuk, gulune mantuk-mantuk napa mantuk teng griya wae nek pengin. Matur sembah nuwun menika kagem Pak Pono Setyo Cipto mangke sekaripun menika yen ing tawang ana lintang nggih mengke saged dipun tenggo mawon mangke dalem katurakan kagem panjenengan lan monggo saderengipun dalem aturakan setunggal sekar salam kangen kagem Mas Is wilujeng siang assalamualaikum. Waalaikumsalam sugeng siang gemoy hadir ini. Wah ya iya toh Mbak Ani cantik gemoy hadir. Dir, matur sembah nuwun nggih. Menika absen Mbak, kula badhe nyuwun negoro angin nggih. Saged salamnya buat semua yang masih setia dengan Buana Asri. Nggih, sugeng siang, sugeng laras. Menika kagem Mbak Pertiwi Mas Doso. Ugi, oh Mas Doso Gangsar, Mas Is juga Mbak Yuninya, wonten Pak Pono, ugi Pak Rohman beserta Ibu Mbak Timbul, lan ugi Mas Andri, ugi Pak Dislamet, Mbak WR, Mbak Martini, Mas Diar, ugi Mas Roni, Mbak Brahma Kumbara, wonten Bulis, Bu Ismi, Bu Ninu, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Suradi, wonten Mamaipun Aswa, Bunda Eni Suroto, wonten Bu Darmo Ono Bude Nini, Bude Saran, ugi sedaya kemawon menikmati lagu-lagu campur sari ini buat siang ya. Tetap semangat semuanya, tetap sehat. Makasih yuk greng nggih kagem Mbak Indah. Menika sugeng tugas tetap semangat ya, tetap sehat dan bahagia selalu. Amin. Tetap full senyum yang renyah, tetap gemoy kayak aku lah iya toh nek gemoy ini tetap kayak Mbak gemoy ini ya. Kita sama-sama gemoy. Yang penting sehat ya Mbak cantik. Matur sembah nuwun kak kembali cantik gemoy, sama-sama gemoy nggak apa-apa Mbak. Iya tadi sepenting sehat nganten lah. Lameh dikurok-kurok ke yo angel meni Mbak. Tak apa-apa lah gemoy, sepenting sehat ya Mbak Ani kita berdua. Matur sembah nuwun meniko. Kak kembali cantik gemoy, bibar meniko mangke. Sekalipun dalam katuraken ugi kagem Mbak Ani nggih salam kangen ugi yen ing tawang ana lintang lan mangke dipun lajengaken negoro angin kagem Mbak Ani cantik gemoy ngaten nggih. Lah yo nek padha Mbak Atin aku yo ora iso Mas Is ketok manja-manja gimana gitu ya Mas Is ya. Matur suwun lan monggo menika kagem Mas Is wonten mojo ingkang badhe ngersakaken salam kangen monggo sekaripun dalem katuraken kagem panjenengan sugeng siang sugeng laras lan monggo menika tasih sesarengan kalian Indah Anjani wonten pasugatan Seragen Asri kula tasih dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Bima Mobile.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Enje menika wangsul malih tasih wonten pasugatan Serakin Asri kunjih sampun wonten kala wau mantos yen ing tawang ana lintang sampun dalem katuraken kagem panjenengan. Salajengipun wonten WhatsApp kula Mbak Ani nggih mangke negoro angin sagedipun tenggo lan salajengipun saking Mama Fajar. Mbak Sumanding tolong dipun puteraken nggih. Nggih, siap Mama Fajar. Sumanding mangke dalem katuraken kagem panjenengan. Oke, wilujeng siang. Mbak Indah yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga nje? Mbak Indah, sekeluarga semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya lancar, laris manis, amin. Terima kasih doanya nje Mbak Tri. Lan menika amin doanya buat Mbak Tri pokoknya ya. Sehat selalu juga kagem Mbak Tri. Lan mangke sekaripun gelo nje, gelo spesial buat Mbak Indah, semua kru Buana Asri, semua pamorgreng, selamat beraktivitas, kerja lancar nje, rezekinya melimpah halal barokah dan sukses selalu, amin. Terima kasih nje kagem Mbak Tri wonten kedawung yang sampun miyos sekaripun mangke gelo. Lan sak wingipun Mbak Tri sugeng siang Mbak Indah Asmorondono bangun tresno dipun klik nje, siap kagem Mbak Indah sugeng ngegati lan matur sembah nuwun mangke nek mboten nggih sinom maju lancar juga enggak apa-apa Mbak Indah nje, matur suwun Mbak Putri yang cantik. Nah, Mbak Putri wonten teguhan kados pundi pawartosipun Mbak Putri sehat selalu nggih. Mangke Asmorondono bangun tresno tinggal dipun klik sampun dalam siapaken kagem panjenengan nggih. Lah monggo menika tasih sesarengan kalian Bu Anasri wonten Deni Caknan negoro angin monggo dipun tampi sekaripun kagem Mbak Ani cantik gemoy monggo dipun tampi.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bank Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bank Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
5: Ora ngerti aku pak, layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang eh.
5: Oh alah pak, pak mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
4: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mong isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
4: Nelayan of Java Men.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asr FM di gelaran edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Dan satu yang hadir yang tentunya siap menemani suasana siang Anda di siang yang terasa panas karena cuaca memang demikian yang dirasakan. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran tembang-tembang yang kita sajikan bisa memberikan kesejukan ya di suasana Anda. Dan seperti yang tadi telah kita nikmati, satu tembang pembuka simfoni yang indah yang telah tersaji dan telah kita nikmati tembangnya yang kita hadirkan tadi sebagai tembang pembuka sekaligus mengawali jumpa kita di gelaran Simfoni Kenangan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen. Kita langsung buka tuh kali ini yang udah gabung di sini yang pertama kalinya ada siapa ini? Oke. Okay. Yang udah masuk nih, selamat siang Mas Dwi dari Bapak Emita. Oke, okay, selamat siang buat Bapak Emita. Apa kabar nih siang hari ini? Sehat selalu juga ya. Dan request lagunya apa ini dari Bapak Emita di Pemati Masaran? Oh, lagunya dari Nicky Astria yang berjudul Lentera Cinta. Dan terkirim salamnya ini buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali buat Mas Tinya Metugas dan makasih yuk greng ya. Makasih juga ya. Dan lagunya ditunggu nanti. Berikutnya selamat siang Mas Dwi. Siang juga dari Mas Ipung request lagu di Simfoni Kenangan, request lagunya Woman. Terkirim salam buat semua monitor tanpa terkecuali buat Mas Dwi, makasih tetap semangat dan tugas yuk keren ya. Makasih juga buat Mas Ipung yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagu yang di request nanti dari tembang koleksi dari The Beatles ya atau dari John Lennon ini ya, dia yang di request yang mana untuk lagunya yang berjudul Woman. Oke, kita kembali buka lagi untuk yang udah gabung juga di sini. Dari siapa aja nih ya? So, kembali buka untuk yang udah gabung. Selamat siang buat Mas Tio Matugas. Ya, yeah, siang juga. Ini dari Mama Fajar ya. Dan dari Mama Fajar untuk kali ini request lagunya dari Dian Pisesa. Apa aja boleh ya. Salam buat semua pendengar Buana Asri. Mat siang aja buat Mas Tio, makasih yuk, keren.

untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Dwi, petugas, tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, ini dari Bumiko di Adik Kadi Piro Sambirjo. Minta lagunya Mas. Ya, apa ini? Lagu untuk Winda dari Nani Sugianto. Buat Mas, terima kasih petugas, yuk gereng ya. Makasih ya buat Bumiko dan selamat siang. Untuk lagunya ditunggu juga ya. Baik, kita langsung hadirkan dulu di mana di antaranya nanti ada tembang yang dikoleksi atau yang di request tadi ya dari Bapak Emita untuk lagunya dari Digastria Lentera Cinta.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Metro Buana, Lentera Cinta, kemudian juga Woman, dua tembang yang telah kita hadirkan dan kita nikmati. Kembali lanjut, Metro Buana, silakan untuk yang mau bergabung bisa langsung SMS atau WA ya, atau juga lewat telepon. Dan berikutnya, selamat siang Mas Dwi, siang juga. Ini dari Mbak Warti di Lereng Waduk Kembangan, request lagunya Nanti Scorpion ya. Salam buat semuanya aja. Oke, makasih buat Mbak Warti yang ada di Lereng Waduk Kembangan ya, untuk lagunya dari Scorpion, yang penting dari Scorpion gitu ya. Oke, yaudah nanti kita pilihkan untuk lagunya ya. Dan selamat siang. Kemudian yang berikutnya lagi, selamat siang buat Mas Dwinya dari Bunda Gun, request lagunya Cobalah Untuk Mengerti. Dan salam buat Bunda Alis, Bunda Suradi, Bunda Kini. Makasih Mas Dwi Matugas. Oke, makasih juga ya. Dan untuk tembang berikut yang bakal tersaji, di antaranya nanti ada Satukanlah Hati Kami, saya pilihkan yang dari Dian Sisa buat Mama Fajar tadi ya. Kemudian juga Nani Sugianto dengan lagu untuk Winda yang saya tunjukkan nanti buat yang ada di mana tadi, oh Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirejo. Dan sementara saya mau kasih salam dulu yang mungkin sedang mendengarkan. Selamat siang nih yang mungkin lagi dengerin ya, Bunda Kini gimana kabar, Bunda Suradi. Kemudian juga buat Mbak Nadia di Mageru, kemudian juga buat Mbak Nuna Adelia, buat Bunda Ros, kemudian tak lupa juga buat Bu Mala ya, Bunda Lis, Bunda Iin, Bunda Fatima, kemudian juga buat Pak Ponosito Cipto, Mas Joko Sprianto, Mas Cak Roto ya, Mas Kes juga, gimana kabar Mas Ismas Aat ya. Kemudian juga buat Bunda Ngatmi, Bu Larasati, buat Bu Sugi yang ada di sini mungkin lagi dengerin juga, selamat siang ya. Mbak Martini rasa strawberry juga ya, buat Bunda Yasmin, Bunda Gayatri, pokoknya yang sedang mungkin lagi dengerin ya. Oke, iya ada yang mau masuk nih, silakan. Dari siapa ini, silakan langsung lewat telepon. Selamat siang Bu Anastri Seragen.
1: Halo,
0: selamat siang buat Bunda Kini. Nah, ini saya single langsung muncul nih. Dari siapa?
1: Lagu yang menyentuh hati ya, Mas.
0: Oh, lagunya yang menyentuh hati. Ya. Wow, saking banyaknya bingung yang milih mana ini kira-kira. apa kira-kira lagunya?
1: Ya, lagunya yang menyentuh hati.
0: Oh, gitu. Judulnya itu.
1: Ya.
0: Oh, ada toh yang menyentuh. Oh gitu.
1: Dalamnya itu Bunda Gun aja ya.
0: Iya.
1: Itu Bunda Gun sudah salam-salam. Yang belum itu Mas Kris yang jauh. Mas Kris. Bapak RT. Sudah lama gak masuk nih Bapak RT. Mas Roni, Mas Dian, Mbak Dila, dan Mbak Ra, dan Mbak Ra, dan Mbak Ra,
0: terima kasih juga. Yo, gereng. Ya, makasih ya buat Bunda Kini ya. Coba nanti kita cariin lagunya. Tapi nanti kalau ini lagu yang biasanya yang lagu Melayu, yang lagu baru, nah pop Melayu. Nah, kayaknya nanti tapi kita coba dulu, kita buka dulu nggih. Dan sementara kita siapkan dulu kali ini dari tembang yang udah siap tersaji, nanti ada tembang koleksi dari Dian Pisisa, kemudian juga dari Nana Sugianto ya, kita hadirkan dan kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Ya Mitra Buana, kita lanjut dan telah kita nikmati untuk lagu tadi ya, Satukanlah Hati Kami, kemudian juga lagu untuk Winda yang kita hadirkan. Berikutnya kembali kita buka, selamat siang Buana Sri Seragen.
1: Halo, pasti.
0: Halo, selamat siang, dari siapa ini?
1: Dari Mojosong.
0: Oh, dari Mojosong dengan Pak Mul ya?
1: Oh, bukan.
0: Eh?
1: Yang satunya.
0: Oh, satunya Pak Joko?
1: Cak Roto.
0: Oh, Cak Roto, aduh sampai lupa ini. Gimana kabar Cak Roto? Baik-baik aja nih. Sehat selalu.
1: Ini pupuk helikopternya leren.
0: Oh gitu.
1: Nah, terus anu ngateni api nggone sampah.
0: Oh gitu.
1: Kan helikopternya lewat di rumahku.
0: Oh iya ta.
1: Ambil air dari bengawan sini.
0: Oh. Dari... Ada yang nyala lagi. Ada yang bakar sampah?
1: Oh.
0: Aduh, cuaca gini kak yo. Tapi ditunggu ya.
1: Iya. Helikopter itu bawa koyo apa tuh? Kan itu untuk ambil air dari Rungan Solo.
0: Oh gitu, ambil dari air Rungan Solo.
1: Terus diram antar mah api nih dan pembuangan sampah.
0: Oh gitu, ya ya ya.
1: Ini mbak saya lepas itu.
0: Oke, yang pasti selalu terkendali ya, mudah-mudahan pokoknya.
1: Aku minta lagu ini kalau ada mas.
0: Apa lagunya?
1: Putih hatiku.
0: Ya?
1: Merah jantungmu.
0: Putih hatiku.
1: Merah jantungmu.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Maki. Sehat-sehat sama dia. Ada putih, sehat.
0: Oke.
1: Aku lagunya itu. Salamnya ikut Bunda Kini tadi.
0: Oh gitu. Oh iya, siap.
1: Dan ini gak kelamaan. Lagunya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih
1: lagunya
0: juga.
1: Yang untuk saya.
0: Yuk, keren. Makasih Cak Roto ya. Untuk lagunya ditunggu ya. Nanti kita bakal hadirkan.

Baiklah Mitra Buana, kita siapkan dulu untuk lagu yang kali ini bakal tersaji dan segera tersaji. Nanti buat Bundak ini untuk lagunya yang ada sentuhanmu, tapi dari Krisya nggak apa-apa nggih. Nah, karena yang tuh tadi kayaknya ada yang lagu tapi itu aransemen baru. Nah, jadi nggak bisa dihadirkan. Baik, kita nikmati dulu, dan yang pasti buat semuanya tetap di 94,7 Buana Asri FM. Berikut ada Scorpion menyapa kita lewat Still Loving You, buat yang tadi request buat yang ada di mana, buat Mbak Marti yang ada di Kembangan. Oke, lagunya segera kita hadirkan.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asriat.

Mitra Buana, tadi untuk lagu Scorpion dan juga Sentuhanmu yang kita lanjut ya, kita udah hadirkan. Dan berikutnya saya baca satu kali ini yang udah gabung di sini, di antaranya ada siapa ini ya, kita buka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, minta lagunya dan Denyut Jantung buat semua yang sedang mendengarkan. Buat Mas terima kasih ya. Makasih, ini dari Bu Mala ya. Bu Mala yang ada di mana, Sragen ya. Terus yang berikutnya, Dylan of Java Man, Mas Dwi, ini dari Mas Diat. Request lagunya Mungkinkah yang dari Kris Biantoro. Terkirim salam buat Bunda Yasman, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Rus, Yang Pono, Bapak RT, Ayah Topan. Makasih yuk kreng ya, makasih juga ya tentunya untuk yang ada di mana ini. Oh, buat Mas Diat ya, oke. Kemudian yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? Saya buka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Selamat siang Mas Dwi, ini dari Mbak Ani Gimoy hadir absen, mau request lagunya I Just Call to Say I Love You. Salam buat semua yang masih setia dengan Buana Asri. Tak lupa buat Mbak Pertiwi, Mas Doso di Gangsar, Mas Is juga, buat Mbak Yuni, Pak Rohman beserta Ibu, Mbah Timbul, Mas Andri, Pak Deselamat, Mbak WR, Mbah Martini, Mas Diat, Mas Roni, Mas siapa lagi, Mas Brahma, Bunda Lis, Bunda Ismi, Bunda Ninu, Bunda Kayatri, Bunda Yasman, Bunda Kini, Mama Aspa, Bunda Eni Suroto, Ibu Darmono, Bude Nini, Bude Sren, dan sedaya yang sedang menikmati tembang kenangan. Buat yang tugas, semangat, tetap sehat. Makasih yuk gereng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Untuk Mbak Ani Gemoy yang udah gabung di sini ya, untuk lagunya ditunggu juga nih. Siang Mas Dwi, request lagunya Bukit Berbunga, ini dari Bugini yang ada di Pelosok Krep. Salam buat Belurah dan Mbak Tini, mat istirahat. Makasih Mas Dwi ya. Makasih juga nih buat Bugini ya yang ada di Pelosok Krep. Kemudian yang berikutnya juga, selamat siang Mas Dwi, dari Bunda Natali, request lagunya Tiada Lagi dari Mayang Sari. Salam buat semua yang lagi stay tune. Makasih juga buat Bunda Natali ya. Dan baik Mitra Buana, kita kembali segera siapkan untuk lagu yang berikut. Dan seusai tembang ini nanti kita jeda sejenak karena bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita yang tadi buat Bu Mala, kemudian buat Mas siapa tadi, Mas Diat, kemudian Mbak Ani, Bunda Kini, Bunda Natali. Nah, untuk lagunya ditunggu nanti selepas warta berita ya. Oke, dan sekarang kita simak dulu kali ini dari tembang yang segera tersaji yang pasti.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun BKPSDM Sragen pikantuk pangaji-aji indeks keinsinyuran daerah IKD tahun 2016. Bupati Sragen nyerahaken pataka tunas kelapa PTK 2016 dumateng Kwarcap Karanganyar. Pengukuhan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen masa bakti 2016-2030. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen sampun pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional indeks keinsinyuran daerah IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta wonten ing dinten Setu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional indeks keinsinyuran daerah utawi IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta dinten Setu 29 Agustus 2016. Asil punika mbuktekaken bilih pamarentah daerah Kabupaten Sragen sampun nglebetaken prinsip lan standar keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen Nur Endah Widyastuti SSI MSI nalika pepanggian kalian reporter Radio Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun Selasa 1 September 2016 nerangaken bilih indeks keinsinyuran daerah utawi IKD punika minangka parameter kangge ningali sepinten lebihipun pamarentah daerah sampun nindakaken praktik-praktik keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Miturut panjenenganipun, wonten sawetawis indikator ingkang dados parameter penilaian, antawisipun kasedian sumber daya manungsa utawi SDM saking rumpun keinsinyuran kagungan gelar profesi insinyur, kalodhangan pengembangan kompetensi saha keterlibatan ing organisasi profesi. Sanesipun punika, penilaian ugi ningali penerapan regulasi ing praktek keinsinyuran ing lingkungan pemerintah daerah. Nur Indah Widyastuti SSI MSI nambahaken, penilaian IKD nyakup gangsal welas urusan pemerintahan ingkang libataken 17 organisasi perangkat daerah utawi OPD ing Kabupaten Sragen. Data ingkang dipun himpun nyakup cacahipun SDM saking rumpun keinsinyuran ngantos keterlibatanipun ing kegiatan keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kanthi mundhak ing kompetensi lan keterlibatan tenaga profesi ing bidang keinsinyuran, pembangunan ing Kabupaten Sragen dipun ajeng-ajeng saged lumampah langkung terarah, profesional, aman saha selaras kalian regulasi lan prinsip pembangunan berkelanjutan.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahaken pataka tunas kelapa ingkang minangka perangan saking reroncening estafet tunas kelapa ETK 2016 tingkat kuartir daerah Jawi Tengah. Prosesi serah terima kasebat kalampahan wonten ing Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahkan patoko tunas kelapa ingkang minangka perangan saking rencaning estafet tunas kelapa utawi ETK tahun 2016 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Prosesi serah terima kasebat kelampahan wonten ing Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, dinten Selasa, 1 September 2016. Patoko salajengipun dipuntampi dening Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, ingkang makili Bupati Karanganyar. Estafet tunas kelapa punika pinangka lampah estafet pramukaan antawisipun kuartir cabang Jawa Tengah lan badhe terus kalampahan ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen negesaken bilih ETK mboten namung negesi pinangka perpindahan patoko saking setunggaling daerah dumateng daerah sanes. Luwih saking punika kegiatan kasebat dados pralambang semangat kebersamaan kangge nerusaken pengabdian lan nyatakaken peran gerakan pramuka. Miturut panjenenganipun, sinergi lan kerjasama dados kunci ing saben tahapan estafet supados sedherek rencaning kegiatan saged kalampahan kanthi sae lan kelantaraken pramuka dumateng ancas bebarengan. Sawetas punika Kurniadi Maulato mausaken amanat saking Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ing salebeting amanat kasebat gubernur reksaken peran pramuka kangge ndukung swasembada pangan lumantar maneka kreasi lan inovasi. Semangat punika dipun anggap selaras kalian arah pembangunan Jawa Tengah ingkang ngedepanke prinsip ngopeni lan lakoni. Lumantar semangat kasebat pramuka Jawa Tengah dipun ajeng-ajeng saged tetep dados benteng moral saha pelopor pembangunan ingkang inklusif berkelanjutan lan maringi dampak nyoto tumrap kemajengan daerah. Kanthi terus kelampahanipun estafet tunas kelapa, semangat pengabdian lan kebersamaan dipun ajeng-ajeng saged tansah nyambung saking satunggaling kuartir cabang dumateng kuartir cabang salajengipun ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas.
0: Ing sak tengahing banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawi Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing sak tengahing kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih gadah peran ingkang penting lan strategis. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
3: Ing satengahipun banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing setengahipun kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih nggadahi peran strategis. Bab menika dipun aturaken dening Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Sairul Alim Esos M.I.Kom nalika dados narasumber tokso ing studio Radio Buana Sri Sragen kanthi tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoak di Era Digital. Dipunaturaken bilih masyarakat ing wekdal sameniko ngadepi maneka warna informasi ingkang kathah sanget wiwit saking grup pencelaton dumugi maneka warni platform media sosial. Miturut penjanipun kawontenan menika dados kalodhangan tumrap radio kangge pikantuk malih kapitadosan masyarakat mliginipun minangka media ingkang nyawijikaken informasi lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Dipun tegesaken bilih radio nggadahi peran ingkang wigatos sanget kangge nyebaraken informasi ingkang leres dumateng masyarakat. Bab menika mboten kalian informasi ingkang sumebar ing media sosial ingkang sering dipun sebaraken kanthi cepet ananging dereng mesti sampun lumantar proses verifikasi. Dene lembaga penyiaran radio nggadahi tata cara ingkang ngatur proses penyiaran saha dipun sengkuyung dening sumber daya manungsa ingkang sampun pikantuk pelatihan babagan pengelolaan informasi. Piyaipun ugi ngajak masyarakat supados boten langsung pitados dumateng saben informasi ingkang dipun tampi, mliginipun informasi ingkang asalipun saking media sosial. Masyarakat dipun ajeng-ajeng tansah nindakaken cek lan recek, so ndadosaken media penyiaran minangka salah setunggaling sumber rujukan kangge pikantuk informasi ingkang sampun lumantar proses pengelolaan soho verifikasi. Radio dipuntuntut supados tansah njagi kredibilitas soho kapitadosan masyarakat lan dados salah setunggaling sumber informasi ingkang saged dipun pitados ing satengahipun banteripun arus informasi media sosial.
0: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja PPPK paruh waktu ing Sragen dipunusulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipunlampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai ing saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen dipun usulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipun lampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan saha perilaku kerja saben-saben pegawai. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika mimpin apel saha pembinaan P3K paruh waktu manggen wonten pelataran Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Senin 31 Agustus 2016. Apel kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Sragen Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran OPD saha dipun tumuti 2107 pegawai P3K paruh waktu lan ASN ingkang dinas ing kantor Pemda Terpadu. Masa perjanjian kerja ingkang sakpunika badhe rampung ing tanggal 30 September 2016. Dene perjanjian salajengipun dipun rancang wiwit tanggal 1 Oktober 2016 ngantos 30 September 2017. Saking cacahipun 2107 P3K paruh waktu saderengipun wonten 23 pegawai ingkang boten malih mlebet ing usulan amargi maneka sebab wiwit pensiun dipun tampi dados ASN ing instansi sanes boten berkinerja sedo ngantos mundur. Bupati ngendikaken kanthi umum hasil evaluasi tumrap 2107 P3K paruh waktu nedahaken kinerja ingkang sae. Ing sisih sanes, Bupati paring pangeling-eling dumateng P3K paruh waktu supados boten gampil pitados kalian pawartos babagan pengangkatan dados P3K penuh waktu utawi ASN pemerintah pusat. Amargi ngantos sakpunika dereng wonten regulasi utawi pitedah resmi saking pemerintah pusat ingkang ngatur bab punika. Bupati nyuwun para pegawai supados boten dados korban pihak ingkang nawakaken jasa utawi janjikaken pengangkatan. Dipun tegasaken Pemkab Sragen badhe tetep nderek ketentuan pemerintah pusat kanthi nimbang kemampuan keuangan daerah. Bupati ugi nyuwun P3K paruh waktu supados njagi integritas, kedisiplinan, etika kerja saha tansah maringi pelayanan ingkang paling sae dumateng masyarakat.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti kalawu selangkung kalawu tigang ngendoso kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pangucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawi Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
4: Gusbandiyah Hadi Warni.
3: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti kalewu selangkung kalewu tigang doso kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pengucapan ikrar so pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan kalampahan wonten ing Pendopo Sumenegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen dinten Kamis 3 September 2016 so dipun rawuh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, para pengurus DMI Kabupaten Sragen, so sawetais tokoh agama lan tamu undangan. Wonten ing sambutanipun Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA ngaturaken pangajeng-ajengipun supados kepengurusan DMI Kabupaten Sragen ingkang nembe dipun kukuhaken saged maringi asil ingkang maksimal. Miturut panjenenganipun cacahipun masjid ing Jawi Tengah samenika sampun dumugi 50,306 masjid, dene musola cacahipun 98,129 musola. Sedaya wonten langkung saking 152,000 masjid saha musola. Khusus wonten ing Kabupaten Sragen, kacathet wonten 1,770 kalih masjid. Cacah menika tasih gadah potensi kangge tambah amargi sawetawis musala wonten ing desa saged ngrembaka dados masjid. Sauntawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajab supados Dewan Masjid Indonesia DMI saged dados perangan saking akselerator pembangunan saha kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati ugi ngaturaken selamat dumateng sedaya jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti kalewu selangkung kalewu tigang doso. Dipun ajab DMI Kabupaten Sragen saged ndadosaken kaberkahan saya maringi paedah tumrap masyarakat.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Penetapan menika katindakaken sesampunipun sedaya fraksi DPRD Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipun tengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utara Perda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Penetapan punika katindakaken saksampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipuntengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Tapas maupun niko kelampahan Rebu kali September kali 16 wonten ing rerangkening rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Masa sidang kaping setunggal tahun kali 16 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kali 16 so dipun lajengaken kanthi penjelasanipun manggen wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pimpin dening pangarsa DPRD Kabupaten Sragen Suparno Esa. Wonten kalau dangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saha fraksi Partai Amanat Nasional. Sedaya fraksi punika sampun ngaturaken pendapat akhir fraksi tumrap raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalih 2016. Rapat paripurna punika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, jajaran asisten sekretaris daerah, saha para kepala organisasi perangkat daerah utawi OPD ing jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna punika dipun rawuhi dening 38 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
0: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas sekawan SD Santo Fransiskus Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun panggil Sita menika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademika utawi Akademi Film Yogyakarta. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas kawan SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun sebat Sita punika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademi utawi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta. Sita nelakaken film ingkang dawanipun kirang langkung sedasa menit punika nggadahi tema pendidikan karakter kanthi irah-irahan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babagan bullying utawi perundungan ing sekolah. Wonten ing film menika kapacak pitu tokoh ingkang dados paraga utama saha paraga pendamping. Lumantar film menika dipun ajab saged maringi inspirasi dumateng para lare supados boten nindakaken bullying, kersa paseduluran kalian sinten kemawon saha ngajeni prabedan lan kawontenan kanca-kanca wonten ing lingkungan sekolah. Kiprah Sita minangka sutradara cilik saha keterlibatanipun ing produksi film cekak menika dados pengalaman ingkang aji kangge ngasah kreativitas saha kamanungsanipun tumrap perkawis pendidikan karakter wiwit yuswa alit. Sita mbuktekaken bilih para lare ugi saged ngaturaken pesen ingkang positif saha edukatif salah setunggalipun lumantar karya seni film.
0: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wekdal menika dados salah satunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandang kasatan ing Kabupaten Sragen. Ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji langkung efektif tinimbang ndamel sumur bor. Bab menika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebetipun siti sampun boten sumadiyo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wedhasak menika dados salah setunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandhang kasatan ing Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI ngaturaken bilih ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji ingkang langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab punika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebeting Dom City sampun boten sumadiyo. Kanthi kawontenan punika dropping utawi penyaluran toyo resik dados solusi ingkang saged dipun tindakaken kangge nyekapi kebutuhan warga. mliginipun kabetan saben dinten saklebetipun mangsa kasatan. Dene kasatan ing Kabupaten Sragen dipun taksir tasih badhe kadadosan dumugi wulan Oktober 2026. Wewengkon ingkang nandha kasatan kathah-kathahipun mapan ing sawetawis kecamatan ing wewengkon sisih ler Kabupaten Sragen. Pramila Polres Sragen sesarengan kaliyan pemerintah Kabupaten Sragen so instansi ingkang gegayutan tansah nindakaken pengawasan tumrap kawontenan ing lapangan saha nyaluraken bantuan teorsik dumateng masyarakat ingkang terdampak. Cara punika dipun tindakaken kangge mesthekaken kebutuhan dasar warga saged tetep kecukupan saklebetipun mangsa ketiga.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana masih di Simpan Kenangan ya, pukul 15 nanti ya. Oke, tadi untuk lagu yang udah kita hadirkan, yang mana untuk lagunya yang tadi semua bisa bilang telah tersaji ya. Oke, berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji ya. Dan silakan nanti yang mau bergabung SMS via 082133950947, lain telepon 021897999. Baiklah, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan, kalau tadi untuk lagu dari Betaria, berikutnya nanti ada tembang lagi yang bakal kita hadirkan ya. Tentunya untuk yang kali ini masih terus yang menikmati di kesempatan kali ini di sajian Simfoni Kenangan.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut nih ya. Oke, dan berikutnya ada tembang yang kita bakal hadirkan ya. Dan oh ya, saya buka lagi nih yang udah masuk, ada siapa ini? Ya, dari Mas Aat. Aduh, Mas, lagunya asik syahdu pokoknya. Jadi enggak apa ini? Enggak bisa tidur. Aduh. Iya. Kalau enggak bisa tidur siang hari kan memang cuaca panas ya. Nah, kalau di ruang share, ih dingin banget ngantuknya. Request lagunya kaca gelas-gelas kaca dari Nia Daniati, Mas. Ini nanti terkhusus buat Ibu Nurul yang baru nyetrika. Makasih Mas Dwi ya. Makasih buat Mas Aat. Nah, ini buat Ibu Nurul yang katanya lagi nyetrika biar semangat enggak capek nyetrikanya sambil nikmati lagu-lagu yang tersaji ya. Oke. Kemudian diberikannya lagi, selamat siang Mas Dwi. Siang juga ini dari Pak Suyadi ya, yang ada di Cepogo. Halo, gimana kabar Pak Suyadi yang ada di Cepogo Boyolali? Nah, minta lagu Bahagialah Kau di Sana dari Skornes kalau ada. Makasih. Oke, makasih juga buat Pak Yadi. Ada enggak nih ya? Nah, kalau ada enggak? Kalau ada nanti kita hadirkan. Kalau enggak gimana nih? Enggak bisa disajikan enggak apa-apa ya. Kalau toh mungkin nanti bisa diganti, atau ini lagu baru ya. Oke. Yang ini. Nah, kalau yang lagunya enggak baru nanti di sajian apa tuh? Buana Parindo. Oke deh ya. Kita hadirkan dulu kali ini yang udah siap gelas-gelas kaca yang segera tersaji.

Ya, Metro Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Simfoni Kenangan persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Sri Seragen di gelaran edisi hari Sabtu 5 September 2026. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Dan sesaat lagi akan kita kumandangkan adzan asar untuk daerah Seragen dan sekitarnya. Jangan lupa nanti selepas adzan asar saya kembali balik lagi menemani Anda dan kita ketemu nanti di Buana Barindo. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Seragen.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Sri Sragen. Di sore hari ini ada saya Dwi yang kali ini ada dan tentunya siap menemani suasana sore Anda. Nah, kita nikmati Jalan Datar sebagai tembang pembuka. Silakan untuk yang mau bergabung di sini langsung SMS atau WA 082133950947. Lain telepon 02718907999.

Baiklah Peter Buana, kita langsung buka untuk kali ini yang udah gabung ya. Oke, saya bacain untuk WA yang udah masuk ya. Dan kali ini ada siapa aja nih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, petugas Anja. Ini dari Mbak Ani Suwarno. Mas Istia dengerin Buana Asli Sragen. Tolong dong puterin lagunya, apa ini? Teh Hijau dari Tulus. Kirim salam buat pecinta Buana Asli di Buana Barindo. Makasih Mas Dwi, Mas Suri dan Yogren ya. Makasih buat Mbak Ani Suwarno ya. Lagunya Teh Hijau. Dikasih es, nah tambah seger nih. Oke. Di cuaca yang panas kayak gini. Lagunya Teh Hijau dari siapa tadi, Tulus. Oke, ditunggu ya untuk lagunya nanti. Dan untuk yang lain kita tunggu nanti yang mau bergabung. Nah, bisa SMS atau WA atau juga line telepon ya. Dan kita hadirkan dulu nih untuk lagu yang di request dari Tulus, Teh Hijau.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Oke, Mitra Buana, kembali lanjut lagi dan lagu dari Tulus ya, kita udah hadirkan dan kita saksikan ya. Oke, silakan nanti mau bergabung lagi, kita lanjut di Buana Barindo hingga nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore ya.

Mitra Buana, gen alpha atau mencari tahu mengenai arti alpha dalam pengelompokan generasi. Generasi ini adalah kelompok anak-anak yang lahir di era teknologi yang sangat masif, di mana gawe sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka sejak lahir. Memahami karakteristik mereka sangat penting bagi orang tua dan juga pendidik agar dapat memberikan pengasuhan yang tepat. Mendidik gen alpha membutuhkan kesabaran dan juga strategi yang berbeda. Orang tua dituntut untuk menjadi pemandu digital daripada sekedar melarang penggunaan teknologi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam mendidik generasi alpha, yakni literasi digital sejak dini, dorong aktivitas luar ruangan, dan juga komunikasi terbuka. Untuk itu, mari dampingi mereka dengan kasih sayang, komunikasi yang baik, serta aturan yang bijak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan juga berkarakter. Oke, Mitra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu kali ini yang bakal kita hadirkan ya. Dan yang tentunya untuk semuanya yang sampai saat ini masih setia menikmati di gelaran kali ini di sajian Buana Barindo yang kita sajikan untuk Anda.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana lanjut lagi, masih di Buana Barindo dan kita kembali buka tuh kali ini udah gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, selamat beraktivitas. Ya, ini dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Mau kirim salam buat Mbak Evi, kemudian juga buat Bu Syafitri. Terus salamnya buat Bu Eka Fitri, tak lupa juga buat Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Woko, Pak Rudi, Pak Wandi dan Pak Bayu, De Alia, Mas Putut Tatak Kuswoyo. Juga terkirim salam buat Muda Sefani Uburos dan Mas minta lagunya Cinta Dalam Doa spesial buat Mbak Hevi. Yuk, greng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat Mas Joko Suprianto yang udah gabung juga di sini ya. Dan untuk lagunya yang di request nanti ini dari tembang yang di request apa ini? Cinta Dalam Doa. Oke ya. Baik, kita siapkan untuk lagunya ya buat Mas Joko Suprianto dan juga semua yang masih terus setia menikmati di gelaran Buana Barindo.

0: dolan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Ya Metro Buana, kita lanjut lagi tadi untuk lagu yang telah kita hadirkan buat Mas Joko Suprianto ya, udah tersaji. Dan berikutnya silakan yang mau gabung di sini, ada siapa saya terima dulu. Selamat sore Buana Barindo. Ya, selamat sore Bunda, masih setia. Kau begitu indah. Oke, siap. Pokoknya yang suka yang indah-indah ya Bunda gini ya. Oh iya, yeah. Oke, siap, langsung nanti kita putarkan. Iya. Ya. Amin. Oke, siap. Iya, terima kasih juga. Ye. Yeah. Yo, greng. Makasih buat Bunda Kini yang udah gabung di sini. Untuk lagunya nanti dari tembang koleksi dari siapa tadi? Padi begitu indah.

Berikutnya ada siapa ini yang udah gabung juga di sini? Ya, saya terima dulu. Saya baca dulu kali ini. Selamat sore Mas Dwi. Selamat sore. Ini dari Bunda Nurul. Ya, selamat sore buat Bunda Nurul ya yang ada di Seragen ya, yang udah bergabung di sini juga. Lagunya Bukti dari Virgin. Virgin, oke ya. Kirim salamnya buat yang sedang mendengarkan Buana Barindo. Buat Mas Dwi makasih dan tugas ya. Makasih juga ini buat Bunda Nurul yang udah gabung juga di sini ya untuk lagunya dari Virgin, yang mana untuk lagunya nanti Bukti. Nah, kita siapkan juga ya untuk lagunya. Nah, sekalian dua tembang ini kita siapkan, di mana di antaranya nanti ada Begitu Indah buat Bunda Kini, kemudian juga ada dari tembang koleksi Virgin yang satu nih kan nanti dari yang di request dari Bunda Nurul ya. Oke, dua tembang kita hadirkan dan kita nikmati yang pasti terus bersama di Buana Barindo.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Buana Barindo, tembang yang telah tersaji ya, dan yang mana tadi untuk lagu yang kita hadirkan begitu indah. Kemudian juga ada tadi Bukti ya, yang mana untuk lagunya kita sajikan. Dan berikutnya kembali kita buka lagi yang kali ini udah gabung di sini ya. Oke, selamat sore buat Mas Dinya, Mbak Tugas aja nih dari Bunda Natali, request lagunya nanti yang berjudul Terlalu Dalam. Terkirim buat semua pendengar Buana Asri di Buana Barindo, buat Mas Dima Tugas, dan makasih yuk keren ya, makasih ya untuk Bunda Natali yang udah bergabung di sini. Yang mana untuk lagunya nanti Terlalu Dalam. Oke, untuk lagunya ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan.

Selanjutnya juga ada lagi nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang buat Mas Dwi. Nah kalau ini sore bukan petang nih ya, petangnya nanti. Hey, dari Mbak Larasati di wilayah Jawa Timur. Oh iya, yeah. Makasih buat Mbak Larasati yang udah gabung juga di sini, lama enggak muncul. Request lagunya dari ada band apa aja boleh buat Mas. Terima kasih mentugas. Salam buat pendengar Buana Asri, monitor setia. Selamat sore. Yuk, keren. Nah, makasih juga nih ya buat Mbak Larasati untuk lagunya dari ada band ya. Tapi lagunya yang mana ini? Pokoknya dari ada band, ya udah nanti kita pilihkan kalau gitu ya lagunya. Dan kembali kita siapkan untuk lagu yang kali ini bakal tersaji. Dan silakan nanti yang mau bergabung lagi jangan lupa SMS via 082-1333-95-0947 atau telepon 02-71-8907-99 di gelaran Buana Barindo.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

Metro Buana, setelah lelah mengurus urusan rumah tangga atau mengawali hari yang padat dengan pekerjaan, godaan untuk mengorbankan diri di sofa pada jam 4 atau 5 sore memang sangat besar. Rasanya memejamkan mata sejenak bisa menjadi saat terbaik sebelum melanjutkan rutinitas menyiapkan mungkin makan malam untuk keluarga. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan tidur sore seringkali berujung pada rasa lemas, sakit kepala, bahkan suasana hati yang buruk saat terbangun. Untuk mengetahui dampak buruknya, inilah bahaya tidur sore bagi kesehatan, yaitu dapat menurunkan daya fokus dan konsentrasi. Tidur sore yang tidak tepat juga bisa menyebabkan penurunan fokus yang signifikannya. Ketika ritme tubuh terganggu, kemampuan kognitif Anda dalam memproses informasi atau mengambil keputusan bisa melambat. Bagi Anda yang memiliki segudang aktivitas, fokus adalah kunci utama. Bayangkan jika Anda harus mengemudi untuk menjemput anak atau memasak di dapur dalam kondisi otak yang masih berkabut akibat tidur sore yang terlalu lama. Rasa kantuk yang menggantung atau brain fog ini tentu berisiko memicu kecerobohan yang tidak diinginkan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu juga dapat memicu insomnia ya. Bahaya tidur sore yang paling umum dan langsung terasa adalah terganggunya jadwal tidur malam. Dan tidur yang terlalu lama atau dilakukan terlalu sore dapat mengurangi tekanan tidur yang seharusnya menumpuk sepanjang hari, agar kita bisa terlelap dengan mudah di malam hari. Jadi bisa mengatur waktu tidur sore Anda dan kurangi jam tidurnya. Baiklah, kita kembali lanjut lagi, dan silakan untuk yang mau bergabung nanti, jangan lupa tetap di Buana Barino. Kali ini ada Kesia dengan Aku Masih Memikirkanmu yang segera tersaji.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Mitra Buana, banyak orang memulai olahraga dengan semangat tinggi, tapi tidak sedikit yang akhirnya berhenti karena menganggapnya sebagai kewajiban yang melelahkan. Ketika olahraga hanya dipandang sebagai tugas yang harus diselesaikan, aktivitas ini seringkali terasa membebani dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Padahal, olahraga bisa menjadi salah satu bentuk self-care yang membantu tubuh dan pikiran merasa lebih baik setiap hari. Alih-alih berfokus pada target besar atau tuntutan untuk selalu berolahraga secara intens, cobalah melihat gerakan tubuh sebagai cara untuk merawat diri. Saat olahraga dilakukan dengan kesadaran dan rasa syukur, aktivitas ini tidak lagi terasa seperti beban, melainkan self-care yang diberikan untuk tubuh yang telah bekerja keras setiap hari. Dan olahraga sebagai ritual self-care juga berarti membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Kuncinya bukan pada durasi atau intensitas yang sempurna, melainkan pada konsistensi dan juga kemampuan mendengarkan kebutuhan tubuh. Dengan pendekatan yang lebih lembut, olahraga dapat menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan juga bertahan lama.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Barindo dari 94,7 Buana Ser FM edisi hari Sabtu 5 September 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Dan jangan lupa Mitra Buana, nanti selepas Partos Besok Jawi saya bakal kembali hadir untuk menemani Mitra Buana semuanya, ya. Kita ketemu nanti di sajian Kalkesulus. Nah, yang pasti, yang masih terus ingin bergabung, tetap jangan geser gelombang, masih di 94,7 Buana Ser FM. Selamat sore buat semuanya, dan yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun BKP SDM Sragen pikantuk pangaji-aji Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Bupati Sragen nyerahaken Pataka Tunas Kelapa PTK 2016 dumateng Kwarcap Karanganyar. Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen masa bakti 2013. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen sampun pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta wonten ing dinten Setu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampi langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta dinten Setu 29 Agustus 2016. Asil punika mbuktekaken bilih pamarentah daerah Kabupaten Sragen sampun nglebetaken prinsip lan standar keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen Nur Endah Widyastuti SSI MSI nalika pepanggian kalian reporter Radio Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun Selasa

0: tunggal September 2026 nerangaken bilih indeks keinsinyuran daerah utawi IKD punika minangka parameter kangge ningali sepinten lebihipun pamarentah daerah sampun nindakaken praktik-praktik keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Miturut panjenenganipun, wonten sawetawis indikator ingkang dados parameter penilaian antawisipun kasedian sumber daya manungsa utawi SDM saking rumpun keinsinyuran kagungan gelar profesi insinyur, kalodhangan pengembangan kompetensi saha keterlibatan ing organisasi profesi. Sanesipun punika, penilaian ugi ningali penerapan regulasi ing praktek keinsinyuran ing lingkungan pemerintah daerah. Nur Indah Widyastuti SSI MSI nambahaken, penilaian IKD nyakup gangsal welas urusan pemerintahan ingkang libataken 17 organisasi perangkat daerah utawi OPD ing Kabupaten Sragen. Data ingkang dipun himpun nyakup cacahipun SDM saking rumpun keinsinyuran ngantos keterlibatanipun ing kegiatan keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kanthi mundhak ing kompetensi lan keterlibatan tenaga profesi ing bidang keinsinyuran, pembangunan ing Kabupaten Sragen dipun ajeng-ajeng saged lumampah langkung terarah, profesional, aman saha selaras kaliyan regulasi lan prinsip pembangunan berkelanjutan.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahaken pataka tunas kelapa ingkang minangka perangan saking reroncening estafet tunas kelapa ETK 2026 tingkat kuartir daerah Jawi Tengah. Prosesi serah terima kasebat kalampahan wonten ing Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahkan patoko tunas kelapa ingkang minangka perangan saking rencaning estafet tunas kelapa utawi ETK tahun 2026 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Prosesi serah terima kasebat kelampahan wonten ing Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar dinten Selasa 1 September 2026. Patoko saklajengipun dipun tampi dening Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, ingkang makili Bupati Karanganyar. Estafet tunas kelapa punika pinangka lampah estafet pramukaan antawisipun kuartir cabang Jawa Tengah lan badhe terus kalampahan ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen negesaken bilih ETK mboten namung negesi pinangka perpindahan patoko saking setunggaling daerah dumateng daerah sanes. Luwih saking punika, kegiatan kasebat dados pralambang semangat kebersamaan kangge nerusaken pengabdian lan nyatakaken peran gerakan pramuka. Miturut panjenenganipun, sinergi lan kerjasama dados kunci ing saben tahapan estafet supados sedherek rencaning kegiatan saged kalampahan kanthi sae lan kelantaraken pramuka dumateng ancas bebarengan. Sawetawis punika Kurniadi Maulato maosaken amanat saking Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ing salebeting amanat kasebat gubernur reksaken peran pramuka kangge ndukung swasembada pangan lumantar maneka kreasi lan inovasi. Semangat punika dipun anggap selaras kalian arah pembangunan Jawa Tengah ingkang ngedepanke prinsip ngopeni lan lakoni. Lumantar semangat kasebat, pramuka Jawa Tengah dipun ajeng-ajeng saged tetep dados benteng moral saha pelopor pembangunan ingkang inklusif, berkelanjutan lan maringi dampak nyata tumrap kemajengan daerah. Kanthi terus kelampahanipun estafet tunas kelapa, semangat pengabdian lan kebersamaan dipun ajeng-ajeng saged tansah nyambung saking satunggaling kuartir cabang dumateng kuartir cabang salajengipun ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas.
1: Ing sak tengahing banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawonetenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawi Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing satengahing kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih gadhah peran ingkang penting lan strategis. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
3: Husbandiyah Hadi Warni.
4: Ing satengahipun banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadhah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah nelaaken bilih radio tansaya pantes ing setengahipun kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih nggadahi peran strategis. Bab menika dipunaturaken dening Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Sairul Alim Esos M.I.Kom nalika dados narasumber talkshow ing studio Radio Buana Sri Sragen kanthi tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoak di Era Digital. Dipunaturaken bilih masyarakat ing wekdal samenika ngadepi maneka warna informasi ingkang kathah sanget wiwit saking grup pencelaton dumugi maneka warni platform media sosial. Miturut panjenenganipun kawontenan menika dados kalodhangan tumrap radio kangge pikantuk malih kapitadosan masyarakat mliginipun minangka media ingkang nyawijikaken informasi lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Dipun tegesaken bilih radio nggadahi peran ingkang wigatos sanget kangge nyebaraken informasi ingkang leres dumateng masyarakat. Bab menika boten kalian informasi ingkang sumebar ing media sosial ingkang sering dipun sebaraken kanthi cepet ananging dereng mesti sampun lumantar proses verifikasi. Dene lembaga penyiaran radio nggadahi tata cara ingkang ngatur proses penyiaran saha dipun sengkuyung dening sumber daya manungsa ingkang sampun pikantuk pelatihan babagan pengelolaan informasi. Pihakipun ugi ngajak masyarakat supados boten langsung pitados dumateng saben informasi ingkang dipun tampi mliginipun informasi ingkang asalipun saking media sosial. Masyarakat dipun ajeng-ajeng tansah nindakaken cek lan recek saha ndadosaken media penyiaran minangka salah setunggaling sumber rujukan kangge pikantuk informasi ingkang sampun lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Radio dipun tuntut supados tansah njagi kredibilitas saha kapitadosan masyarakat lan dados salah setunggaling sumber informasi ingkang saged dipun pitados ing satengahipun banteripun arus informasi media sosial.
1: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja PPPK paruh waktu ing Sragen dipunusulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipunlampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai ing saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen dipun usulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipun lampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan saha perilaku kerja saben-saben pegawai. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika mimpin apel saha pembinaan P3K paruh waktu manggen wonten pelataran Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Senin 3/1/2016. Apel kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Sragen Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran OPD saha dipun tumuti 2107 pegawai P3K paruh waktu lan ASN ingkang dinas ing kantor Pemda Terpadu. Masa perjanjian kerja ingkang sakpunika badhe rampung ing tanggal 30 September 2016. Dene perjanjian salajengipun dipun rancang wiwit tanggal 1 Oktober 2016 ngantos 30 September 2017. Saking cacahipun 2133 paruh waktu saderengipun wonten 23 pegawe ingkang boten malih mlebet ing usulan amargi maneka sebab wiwit pensiun dipun tampi dados ASN ing instansi sanes boten berkinerja sedo ngantos mundur. Bupati ngendikaken kanthi umum asil evaluasi tumrap 2107 P3K paruh waktu nedahaken kinerja ingkang sae. Ing sisih sanes, Bupati paring pangeling-eling dumateng P3K paruh waktu supados boten gampil pitados kalian pawartos babagan pengangkatan dados P3K penuh waktu utawi ASN pemerintah pusat. Amargi ngantos sakpunika dereng wonten regulasi utawi pitedah resmi saking pemerintah pusat ingkang ngatur bab punika. Bupati nyuwun para pegawe supados boten dados korban pihak ingkang nawakaken jasa utawi janjikaken pengangkatan. Dipun tegasaken Pemkab Sragen badhe tetep nderek ketentuan pemerintah pusat kanthi nimbang kemampuan keuangan daerah. Bupati ugi nyuwun P3K paruh waktu supados njagi integritas, kedisiplinan, etika kerja saha tansah maringi pelayanan ingkang paling sae dumateng masyarakat.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen. Masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pangucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawi Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
3: Usbandiyah Hadi Warni.
4: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pengucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan kalampahan wonten ing Pendopo Sumenegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen dinten Kamis 3 September 2016 saha dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA. Jajaran Pamarentah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, para pengurus DMI Kabupaten Sragen, so sawetawis tokoh agama lan tamu undangan. Wonten ing sambutanipun Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA ngaturaken pangajeng-ajengipun supados kepengurusan DMI Kabupaten Sragen ingkang nembe dipun kukuhaken saged maringi asil ingkang maksimal. Miturut panjenenganipun cacahipun masjid ing Jawi Tengah sameniko sampun dumugi 50,306 masjid, dene musola cacahipun 98,129 musola. Sedaya wonten langkung saking 152,000 masjid soho musola. Khusus wonten ing Kabupaten Sragen, kacathet wonten 1,772 masjid. Cacah menika tasih gadah potensi kangge tambah amargi sawetawis musala wonten ing desa saged ngrembaka dados masjid. sauntawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajab supados Dewan Masjid Indonesia DMI saged dados perangan saking akselerator pembangunan soho kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati ugi ngaturaken selamat dumateng sedaya jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti kalih selangkung kalih tigang dasa. Dipun ajab DMI Kabupaten Sragen saged ndadosaken kaberkahan saya maringi paedah tumrap masyarakat.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Penetapan menika katindakaken sesampunipun sedaya fraksi DPRD Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipun tengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utara Perda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Penetapan punika katindakaken sasampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipuntengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Tapak asma punika kelampahan Rebu 2 September 2016 wonten ing rerangkening rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Masa sidang kaping setunggal tahun 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. So dipun lajengaken kanthi penjelasanipun. Manggen wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pimpin dening pangarsa DPRD Kabupaten Sragen Suparno Esa. Wonten kalodhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saha fraksi Partai Amanat Nasional. Sedaya fraksi punika sampun ngaturaken pendapat akhir fraksi tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. Rapat paripurna punika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, jajaran asisten Sekretaris Daerah, saha para kepala organisasi perangkat daerah utawi OPD ing jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna punika dipun rawuhi dening 38 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas sekawan SD Santo Fransiskus Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun panggil Sita menika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademika utawi Akademi Film Yogyakarta. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas kawan SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun sebat Sita punika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademi utawi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta. Sita nelakaken film ingkang dawanipun kirang langkung sedasa menit punika nggadahi tema pendidikan karakter kanthi irah-irahan sahabat terbaik ingkang nyariyosaken babagan bullying utawi perundungan ing sekolah. Wonten ing film menika kapacak pitu tokoh ingkang dados paraga utama saha paraga pendamping. Lumantar film menika dipun ajab saged maringi inspirasi dumateng para lare supados boten nindakaken bullying, kersa paseduluran kalian sinten kemawon saha ngajeni prabedan lan kawontenan kanca-kanca wonten ing lingkungan sekolah. Kiprah Sita minangka sutradara cilik saha keterlibatanipun ing produksi film cekak menika dados pengalaman ingkang aji kangge ngasah kreativitas saha kamanungsanipun tumrap perkawis pendidikan karakter wiwit yuswa alit. Sita mbuktekaken bilih para lare ugi saged ngaturaken pesen ingkang positif saha edukatif salah setunggalipun lumantar karya seni film.
1: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wekdal menika dados salah satunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandang kasatan ing Kabupaten Sragen. Ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji langkung efektif tinimbang ndamel sumur bor. Bab menika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebetipun siti sampun boten sumadiyo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wedhasak menika dados salah setunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandhang kasatan ing Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI ngaturaken bilih ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji ingkang langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab punika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebet tentum siti sampun boten sumadiyo. Kanthi kawontenan punika dropping utawi penyaluran toyo resik dados solusi ingkang saged dipun tindakaken kangge nyekapi kebutuhan warga mliginipun kabetan saben dinten salebetipun mangsa kasatan. Dene kasatan ing Kabupaten Sragen dipun taksir tasih badhe kadadosan dumugi wulan Oktober 2021. Wewengkon ingkang nanda kasatan kathah-kathahipun mapan ing sawetawis kecamatan ing wewengkon sisih ler Kabupaten Sragen. Pramila Polres Sragen sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Sragen so instansi ingkang gegayutan tansah nindakaken pengawasan tumrap kawontenan ing lapangan saha nyaluraken bantuan toyo resik dumateng masyarakat ingkang terdampak. Cara punika dipun tindakaken kangge mesthekaken kebutuhan dasar warga saged tetep kecukupan salebetipun mangsa ketiga.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buena Sri FM.

Selamat petang, bentar buana. Salam jumpa di Kalekos Plus dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi ini. Sabtu 5 September 2026 ada satu yang hadir. Dan silakan untuk yang ingin bergabung di sini bisa langsung SMS atau WA 082133950947. Juga lain telepon 02718907999 ya. Yang pertama kali udah gabung di sini ada siapa ini? Kita buka dulu ya. Oke. Dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Untuk kali ini request lagunya yang berjudul apa ini? Keroncong Ingin Kembali. Nah, terkirim salamnya buat semua pecinta Cosplus tanpa terkecuali. Buat yang lagi tugas, makasih. Makasih juga nih buat Bapak Mita ya yang udah gabung di sini. Untuk lagu yang di request nanti dari Kos Plus yang berjudul Keroncong Ingin Kembali. Oke ya. Nah. Oke ya, siap nanti kita hadirkan. Dan untuk yang lain kita tunggu requestnya dan sembari kita siapkan lagu yang berikut. Dan kali ini segera tersaji Keroncong Ingin Kembali.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Nah, Peter Wana, keroncong ingin kembali satu nikah tadi buat Pak Bapak Emita ya. Dan pendengar, sementara kita jeda sejenak di Kalakos Plus karena sesaat lagi akan kita kumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya. Dan nanti selepas adzan maghrib kita kembali lanjut Kalakos Plus hingga pukul 19 yang pasti jangan kemana-mana. Terus bersama di Radio Buana Asli Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Man. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
5: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
6: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
5: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
6: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
5: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
6: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
5: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
6: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
7: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
6: Performa, mewah, dan canggih.
7: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
6: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
7: Emang sudah ada di Sragen?
6: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
7: Wow, menyala Surya motorku.
6: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut. Masih di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus bersama Mas Dwi di sini yang masih siap menemani ya. Selamat petang Mas Dwi. Petang juga. Ini dari siapa ini? Oh, dari Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Dan sore hari ini request lagunya apa ini? Petang hari ini. Oh, Ojo Gelo ya. Salamnya buat pecinta lagu-lagu Kos Plus buat Mas Dwi, makasih ya. Makasih juga ini buat Bu Sugi yang ada di sini ya. Untuk lagunya ini Ojo Gelo ya, kita siapkan dulu ya. Dan oke, untuk lagunya kita sudah siapin. Dan berikutnya lagi yang mau bergabung, jangan lupa bisa SMS via 082 1339 0947, lain telepon 0271 890799. Dan kita hadirkan untuk lagunya yang di request kali ini Ojo Gelo ya, yang segera tersaji dan kita nikmati.

pasti. Terus bersama di Kalkos Plus yang kita gelar, yang kita sajikan hingga nanti kelar pukul 19 ya, atau jam 7 malam. Oke, kita nikmati. Winter Buana, ojo gelo.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ya Mitra Buana, kita lanjut lagi di Kalakus Plus. Selamat petang Kalakus Plus.
1: Selamat malam Mas Dwi.
0: Halo Mas Roni, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik Mas Dwi, selamat
0: semua. Iya baik juga.
1: Oh baik juga Mas Dwi ya. Apa yang mau diperin ini Mas Dwi?
0: Nanti ada hidup sengsara dari Kalakus Plus. Rekusnya apa nih Mas Roni? Silakan.
1: Aku bunga di tepi jalan ya Mas.
0: Bunga di tepi jalan. Oke, siap.
1: Orang sendiri capek om Mas.
0: Oke. Oh, bunga di tepi jalan. Oke, siap.
1: Salamnya buat yang saya nak sendiri cerah. Pak dari sini Bupo, Pak Rahman Wanwan Salah sekeluarga, selamat malam. Ada Bunda Nino, Bunda Yasman sekeluarga. Bunda Kini Balu, Pak Suparman Balu. Sama Endeng Pak Masini Solo, Pak Arus di Tepoko Boyolali.
0: Iya.
1: Ada Mbak Istri ini Sambil Rejo.
0: Iya.
1: Pak Putri Teguhan, Pak Kabarnya. Dan ada Mbak Anik Magro. Mbak Anik Sari Kunan. Mbak Anik Teguh Jajar, malam. Terus ada Mbak WR. Ada Mbak Nama juga. Cak Roto. Mas Kismo Cowetan. Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi. Terus Mbak Rahat Ingin Dengar. Terus Mas Biar Jatan Karangannya. Ada Pak RT Nembo, Mas Drama Kumbara. Dan masih banyak lagi Mas Dwi. Sampai capek.
0: Oh gitu.
1: Mas Dwi nomor tugas.
0: Oh iya.
1: Semangat selalu, sehat selalu, keluarga kesehatan. Semoga Mas Dwi besok aktivitasnya lancar.
0: Amin. Demikian juga untuk Mas Roni.
1: Selamatnya hati ya Mas Dwi.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat orang rumah. Jangan lupa romantis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Roni ya. Oke. Untuk lagunya Bunga di Tepi Jalan ditunggu ya Mas Roni ya. Nanti kita bakal hadirkan ya. Terus yang berikutnya lagi silakan yang mau gabung juga ya. Sembari kita buka yang kali ini udah WA dari siapa ini, saya baca dulu ya. Kali ini ada siapa yang mau bergabung? Oke. The Land of Java Man. Amat petang Kalakus Plus, minta lagunya Hidup Sengsara. Terkirim untuk semua monitor di mana aja berada dan selamat mendengarkan yuk kereng ya, dari Mbak Pertiwi yang ada di Putatan ya. Oke. Makasih buat Mbak Pertiwi, untuk lagunya juga ditunggu nanti ya. Oke. Terus yang berikutnya kita buka lagi, ada siapa nih? Halo Kalakus Plus. Iya, malam juga. Oh baik. Oh ini Mbak Ros ya. Oke, kabarnya baik juga nih buat Mbak Ros ya.
2: Alhamdulillah sudah tenang.
0: Oke, yang pasti pokoknya selalu tabah kuat.
2: Iya, terima kasih doanya. Mas Dwi, sebagian lagu buat.
0: Lagunya apa nanti?
2: Rindu versi Melayu Mas.
0: Rindu. Oh iya. Yeah. Oh yang versi Melayu. Oke, siap.
2: Salamnya ada Mas Roni tadi ya. Sudah lengkap semuanya. Mas Roni, Mbak Rus enggak di Tepoko, Mas. Mbak Rus di Kleko.
0: Oh Kleko.
2: Iya, terus salamnya nambahin ada Bunda Gunti Bongo sama Bunda Dik Nona Adelia ya. Yang lainnya gandel Mas Roni ya Mas.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya untuk Mas Dwi, salam sehat bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya
0: Mas. Oke, terima kasih kalau juga.
2: Salah kata minta maaf ya. Lagunya Kimi Rengke
0: Kaya.
2: Okay.
0: Oh iya, siap.
2: Terima kasih Mas Dwi.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Yo greng. Makasih ya buat Bunda Rus ya yang ada di Kleko nih. di Boyolali ya. Oke. Dan yang mana untuk kali ini request lagunya nanti apa nih? Rindu. Oke, ditunggu untuk lagunya juga nanti. Dan berikutnya juga dari siapa yang mau gabung lagi, silakan ya SMS via di sini. Dan sementara kita siapkan dulu lagu yang berikut, Bunga di Tepi Jalan buat Mas Roni, Hidup Sengsara buat Mbak Pertiwi ya, untuk lagunya kita sajikan.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes. 94.7 Buena Sri FM.

Mitra Buana, Bunga di Tepi Jalan, kemudian juga tadi Hidup Sengsara untuk lagunya udah kita hadirkan ya, buat Mas Roni, juga buat Mbak Pertiwi tadi ya, untuk lagu yang di request tadi kita hadirkan. Dan berikutnya kembali kita buka tuh kali ini yang udah gabung ada siapa aja nih ya. Oke. Untuk yang berikutnya selamat tentang Mas Dwi, ini dari Mas Aat ya, request lagunya Ayah. Matur suwun Mas Dwi ya. Makasih juga nih buat Mas Aat yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya ditunggu ya. Terus yang berikutnya lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dwi, The Land of Java Man, ini dari Bunda Nuna Adilia. Request lagunya Nasib, tolong diputerin dia. Salamnya Gandul Benarus buat Mas Dwi, makasih metugas. Salam sehat selalu, makasih yuk kereng ya. Makasih ya buat bundanya Nuna Adilia yang udah gabung di sini juga, dan untuk lagunya nanti ditunggu ya. Dan untuk yang berikutnya nanti dari tembang yang bakal tersaji, di antaranya nanti ada dari tembang yang di request ya, Rindu, yang mana tadi untuk Benarus yang ada di Klego, kemudian juga Ayah ya, untuk lagunya nanti yang di request sama siapa tadi ya, sama Mas Aat ya yang request lagunya. Baik, untuk lagunya kita kembali siapkan dan langsung kita hadirkan. Untuk yang nanti mau bergabung jangan lupa bisa nanti SMS ya, atau juga lain telepon. Dan kali ini untuk lagunya udah siap nih ya, segera tersaji dan kita nikmati. Yang pasti terus bersama di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Winasri FM.

Ya, Mitra Buana, lanjut lagi masih di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagu Kos Plus, masih bersama satu di sini yang masih siap menemani. Dan untuk lagu tadi Rindu, kemudian juga Ayah sudah kita hadirkan. Nah, berikutnya nanti ada tembang yang kembali kita siapkan. Satu kan nanti buat bundanya adik Nona Adili ya. Dan yang mana untuk lagu yang di request kali ini dari tembang yang berjudul Nasib. Nah, untuk lagunya kita udah siapin ya, yang nanti segera saji. Dan tentunya juga buat semua yang masih terus setia menikmati di Kala Kos Plus. Kita simak bersama Nasib.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
6: Nelayan of Java Men.
5: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
3: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
4: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
5: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
6: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
5: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
7: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
5: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.

0: safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru,
1: adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
2: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
3: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
4: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
3: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
5: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
6: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
7: Kehadiran Casfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
6: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
8: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
9: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
10: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
8: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
11: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
12: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
11: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
13: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
11: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo TKRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
3: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
2: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun BKP SDM Sragen pikantuk pangaji-aji Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Bupati Sragen nyerahaken Pataka Tunas Kelapa PTK 2016 dumateng Kwarcap Karanganyar. Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen masa bakti 2023. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen sampun pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta wonten ing dinten Setu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten Sragen pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampi langsung dening Kepala BKP SDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta dinten Setu 29 Agustus 2016. Asil punika mbuktekaken bilih pamarentah daerah Kabupaten Sragen sampun nglebetaken prinsip lan standar keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKP SDM Kabupaten Sragen Nur Endah Widyastuti SSI MSI nalika pepanggian kalian reporter Radio Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun Selasa 1 September 2016 nerangaken bilih Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD punika minangka parameter kangge ningali sepinten lebihipun pamarentah daerah sampun nindakaken praktik-praktik keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Miturut panjenenganipun, wonten sawetawis indikator ingkang dados parameter penilaian antawisipun kasedian sumber daya manungsa utawi SDM saking rumpun keinsinyuran kagungan gelar profesi insinyur kalodhangan pengembangan kompetensi saha keterlibatan ing organisasi profesi. Sanesipun punika, penilaian ugi ningali penerapan regulasi ing praktek keinsinyuran ing lingkungan pemerintah daerah. Nur Indah Widyastuti SSI MSI nambahaken, penilaian IKD nyakup gangsal welas urusan pemerintahan ingkang libataken 17 organisasi perangkat daerah utawi OPD ing Kabupaten Sragen. Data ingkang dipun himpun nyakup cacahipun SDM saking rumpun keinsinyuran ngantos keterlibatanipun ing kegiatan keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kanti mundhak

0: ing kompetensi lan keterlibatan tenaga profesi ing bidang keinsinyuran, pembangunan ing Kabupaten Sragen dipun ajeng-ajeng saged lumampah langkung terarah, profesional, aman, saha selaras kalian regulasi lan prinsip pembangunan berkelanjutan.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahaken pataka tunas kelapa ingkang minangka perangan saking reroncaning estafet tunas kelapa ETK 2016 tingkat kuartir daerah Jawi Tengah. Prosesi serah terima kasebat kalampahan wonten ing Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahkan patoko tunas kelapa ingkang minangka perangan saking rencaning estafet tunas kelapa utawi ETK tahun 2016 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Prosesi serah terima kasebat kelampahan wonten ing Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar dinten Selasa 1 September 2016. Patoko salajengipun dipun tampi dening Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, ingkang makili Bupati Karanganyar. Estafet tunas kelapa punika pinangka lampah estafet pramukaan antawisipun kuartir cabang Jawa Tengah lan badhe terus kalampahan ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen negesaken bilih ETK mboten namung negesi pinangka perpindahan patoko saking setunggaling daerah dumateng daerah sanes. Luwih saking punika, kegiatan kasebat dados pralambang semangat kebersamaan kangge nerusaken pengabdian lan ngiyataken peran gerakan pramuka. Miturut panjenenganipun, sinergi lan kerjasama dados kunci ing saben tahapan estafet supados sedaya rencaning kegiatan saged kalampahan kanthi sae lan kelantaraken pramuka dumateng ancas bebarengan. Sawetas punika Kurniadi Maulato maosaken amanat saking Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ing salebeting amanat kasebat gubernur reksaken peran pramuka kangge ndukung swasembada pangan lumantar maneka kreasi lan inovasi. Semangat punika dipun anggap selaras kalian arah pembangunan Jawa Tengah ingkang ngedepanke prinsip ngopeni lan lakoni. Lumantar semangat kasebat, pramuka Jawa Tengah dipun ajeng-ajeng saged tetep dados benteng moral saha pelopor pembangunan ingkang inklusif, berkelanjutan lan maringi dampak nyata tumrap kemajuan daerah. Kanthi terus kelampahanipun estafet tunas kelapa, semangat pengabdian lan kebersamaan dipun ajeng-ajeng saged tansah nyambung saking satunggaling kuartir cabang dumateng kuartir cabang salajengipun ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas.
1: Ing sak tengahing banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawi Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing satengahing kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih gadah peran ingkang penting lan strategis. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
3: Husbandiyah Hadi Warni.
4: Ing satengahipun banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah nelaaken bilih radio tansaya pantes ing setengahipun kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih nggadahi peran strategis. Bab menika dipunaturaken dening Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Sairul Alim Esos M.I.Kom nalika dados narasumber talkshow ing studio Radio Buana Sri Sragen kanthi tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoak di Era Digital. Dipunaturaken bilih masyarakat ing wekdal sameniko ngadepi maneka warna informasi ingkang kathah sanget wiwit saking grup pencelaton dumugi maneka warni platform media sosial. Miturut penjanipun kawontenan menika dados kalodhangan tumrap radio kangge pikantuk malih kapitadosan masyarakat mliginipun minangka media ingkang nyawijikaken informasi lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Dipun tegesaken bilih radio nggadhahi peran ingkang wigatos sanget kangge nyebaraken informasi ingkang leres dumateng masyarakat. Bab menika boten kalian informasi ingkang sumebar ing media sosial ingkang sering dipun sebaraken kanthi cepet ananging dereng mesti sampun lumantar proses verifikasi. Dene lembaga penyiaran radio nggadhahi tata cara ingkang ngatur proses penyiaran saha dipun sengkuyung dening sumber daya manungsa ingkang sampun pikantuk pelatihan babagan pengelolaan informasi. Pihakipun ugi ngajak masyarakat supados boten langsung pitados dumateng saben informasi ingkang dipun tampi, mliginipun informasi ingkang asalipun saking media sosial. Masyarakat dipun ajeng-ajeng tansah nindakaken cek lan recek saha ndadosaken media penyiaran minangka salah setunggaling sumber rujukan kangge pikantuk informasi ingkang sampun lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Radio dipuntuntut supados tansah njagi kredibilitas saha kapitadosan masyarakat lan dados salah setunggaling sumber informasi ingkang saged dipun pitados ing satengahipun banteripun arus informasi media sosial.
1: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja PPPK paruh waktu ing Sragen dipunusulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipunlampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan saha perilaku kerja saben-saben pegawai ing saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen dipun usulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipun lampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan saha perilaku kerja saben-saben pegawai. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika mimpin apel saha pembinaan P3K paruh waktu manggen wonten pelataran Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Senin 31 Agustus 2016. Apel kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Sragen Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran OPD saha dipun tumuti 2107 pegawai P3K paruh waktu lan ASN ingkang dinas ing kantor Pemda Terpadu. Masa perjanjian kerja ingkang sakpunika badhe rampung ing tanggal 30 September 2016. Dene perjanjian salajengipun dipun rancang wiwit tanggal 1 Oktober 2016 ngantos 30 September 2017. Saking cacahipun 2107 P3K paruh waktu saderengipun wonten 23 pegawai ingkang boten malih mlebet ing usulan amargi maneka sebab wiwit pensiun dipun tampi dados ASN ing instansi sanes boten berkinerja sedo ngantos mundur. Bupati ngendikaken kanthi umum hasil evaluasi tumrap 2107 P3K paruh waktu nedahaken kinerja ingkang sae. Ing sisih sanes, Bupati paring pangeling-eling dumateng P3K paruh waktu supados boten gampil pitados kalian pawartos babagan pengangkatan dados P3K penuh waktu utawi ASN pemerintah pusat. Amargi ngantos sakpunika dereng wonten regulasi utawi pitedah resmi saking pemerintah pusat ingkang ngatur bab punika. Bupati nyuwun para pegawe supados mboten dados korban pihak ingkang nawakaken jasa utawi janjikaken pengangkatan. Dipun tegasaken Pemkab Sragen badhe tetep nderek ketentuan pemerintah pusat kanthi nimbang kemampuan keuangan daerah. Bupati ugi nyuwun P3K paruh waktu supados njagi integritas, kedisiplinan, etika kerja saha tansah maringi pelayanan ingkang paling sae dumateng masyarakat.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen. Masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pangucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawi Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
3: Usbandiyah Hadi Warni.
4: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pengucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan kelampahan wonten ing Pendopo Sumenegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen dinten Kamis 3 September 2016 saha dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, para pengurus DMI Kabupaten Sragen, saha sawetawis tokoh agama lan tamu undangan. Wonten ing sambutanipun Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA ngaturaken pangajeng-ajengipun supados kepengurusan DMI Kabupaten Sragen ingkang nembe dipun kukuhaken saged maringi asil ingkang maksimal. Miturut panjenenganipun cacahipun masjid ing Jawi Tengah sameniko sampun dumugi 50,306 masjid, dene musola cacahipun 98,129 musola. Sedaya wonten langkung saking 152,000 masjid soho musola. Khusus wonten ing Kabupaten Sragen, kacatet wonten 1,770 kalih masjid. Cacah menika tasih gadah potensi kangge tambah amargi sawetawis musala wonten ing desa saged ngrembaka dados masjid. Sauntawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajab supados Dewan Masjid Indonesia DMI saged dados perangan saking akselerator pembangunan saha kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati ugi ngaturaken selamat dumateng sedaya jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti 2023. Dipun ajab DMI Kabupaten Sragen saged ndadosaken kaberkahan saya maringi paedah tumrap masyarakat.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Penetapan menika katindakaken sesampunipun sedaya fraksi DPRD Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipun tengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utara Perda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah utawi perda Kabupaten Sragen. Penetapan punika katindakaken saksampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngandharaken nampi sonya tujoni ingkang dipuntengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Tapak asma punika kelampahan Rebu kali September kali 16 wonten ing rerangkening rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Masa sidang kaping setunggal tahun kali 16 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tumrap raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kali 16. So dipun lajengaken kanthi penjelasanipun. Manggen wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pimpin dene pangarsa DPRD Kabupaten Sragen Suparno Esa. Wonten kalodhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saha fraksi Partai Amanat Nasional. Sedaya fraksi punika sampun ngaturaken pendapat akhir fraksi tumrap raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. Rapat paripurna punika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, jajaran asisten Sekretaris Daerah, saha para kepala organisasi perangkat daerah utawi OPD ing jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna punika dipun rawuhi dening 38 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas sekawan SD Santo Fransiskus Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun panggil Sita menika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademika utawi Akademi Film Yogyakarta. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas kawan SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun sebat Sita punika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Academy utawi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta. Sita nelakaken film ingkang dawanipun kirang langkung 10 menit punika nggadahi tema pendidikan karakter kanthi irah-irahan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babagan bullying utawi perundungan ing sekolah. Wonten ing film menika kapacak pitu tokoh ingkang dados paraga utama saha paraga pendamping. Lumantar film menika dipun ajab saged maringi inspirasi dumateng para lare supados boten nindakaken bullying, kersa paseduluran kalian sinten kemawon saha ngajeni prabedan lan kawontenan kanca-kanca wonten ing lingkungan sekolah. Kiprah Sita minangka sutradara cilik saha keterlibatanipun ing produksi film cekak menika dados pengalaman ingkang aji kangge ngasah kreativitas saha kamanungsanipun tumrap perkawis pendidikan karakter wiwit yuswa alit. Sita mbuktekaken bilih para lare ugi saged ngaturaken pesen ingkang positif saha edukatif salah setunggalipun lumantar karya seni film.
1: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wekdal menika dados salah satunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandang kasatan ing Kabupaten Sragen. Ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab menika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebetipun siti sampun boten sumadiyo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wedhasak menika dados salah setunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandhang kasatan ing Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI ngaturaken, bilih ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan, bantuan toyo resik dipun biji ingkang langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab punika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan. Sumber toyo resik ing salebet tendum siti sampun boten sumadiyo. Kanthi kawontenan punika, dropping utawi penyaluran toyo resik dados solusi ingkang saged dipun tindakaken kangge nyekapi kebutuhan warga. Mliginipun kabetan saben dinten salebetipun mangsa kasatan. Dene kasatan ing Kabupaten Sragen dipun taksir tasih badhe kadadosan dumugi wulan Oktober 2021. Wewengkon ingkang nanda kasatan kathah-kathahipun mapan ing sawetawis kecamatan ing wewengkon sisih ler Kabupaten Sragen. Pramila Polres Sragen sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Sragen so instansi ingkang gegayutan tansah nindakaken pengawasan tumrap kawontenan ing lapangan saha nyaluraken bantuan toyo resik dumateng masyarakat ingkang terdampak. Cara punika dipun tindakaken kangge mesthekaken kebutuhan dasar warga saged tetep kecukupan salebetipun mangsa ketiga.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilele of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen yang dipancarluaskan melalui jalan veteran nomor 21 Seragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Seri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya di hari Sabtu ya, tanggal 5 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara kontak malam Kangen 90-an ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 atau di jam 10 malam nanti ya. Dan tadi ya, sebagai awal jumpa kita sudah dihadirkan ada pelukis malam dari Nugi, dilanjut dengan Bukan Bujangga dari Bajam ya. Dan kedua lagu tadi ya menjadi lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun kirim-kirim salam, kirim SMS ataupun ingin request lagu, tentunya lagu di era 90-nya ya, bisa langsung aja telepon, SMS, juga WhatsApp ya. Dan di sini nanti hari tunggu ya sampai di pukul 10 malam nanti. Baik Mitra Buana, gimana punya kabar ya? Semoga saja di malam hari ini kita semua selalu diberi kesehatan ya, dimudahkan semua urusan dan masalah-masalah yang kita hadapi ya, dan sehingga kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi begitu ya. Dan sebagai informasi saja ya, acara pada malam hari ini juga bisa diakses atau didengarkan secara langsung di live streaming Radio Buana Asri ya, di alamat di www.lbblbuanaasri.com, dan juga bisa ya di aplikasi Radio Buana Asri ya, bisa dicari di Play Store ya, silakan cari aja ataupun buka di Play Store ketik aja Radio Buana Asri gitu ya, nanti akan muncul, silakan diunduh ataupun di download ya. Setelah di apa, diunduh ataupun di download bisa langsung dibuka ya, dan di situ nanti Mitra Buana bisa mendengarkan acara-acara yang ada di Radio Buana Asri dari jam 5 pagi hingga jam 12 malam. Oke. Baik Mitra Buana, sebagai amat jumpa kita di sini sudah ada kembali Mas Suari yang terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, selamat malam Bunda Kini. Gimana punya kabar ini? Terima kasih Bunda. Ah, ini kangen 90-an Bunda.
1: Apa ya?
0: Apa? Yuk silakan aja.
1: Oh, begitu berarti ya, Mang.
0: Kau begitu berarti. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Dari Pantai loh.

0: Silakan Bunda. Iya. Iya. Iya.
1: Siapa lagi?
0: Ya, siapa lagi?
1: Mamanya Putri yang di Mojang.
0: Sama
1: Mbak
0: Putri
1: yang
0: di
1: Cibandong.
0: Heeh.
1: Mbak yang
0: Gendingan
1: itu siapa ya?
0: Ya di mana? Gendingan.
1: Gendingan,
0: aduh, siapa ya?
1: Mbak siapa ya?
0: Mbak siapa? Ya, semoga saja di malam hari ini ya bisa mendengarkan, nanti bisa masuk ya. Jadi biar tahu nih Bunda gini yang dari Gendingan. Iya. Iya, Cak Roto juga. Mas Is. Iya, belum tidur pasti ya. Oke, siap Bunda. Aja lali-lali ae. Iya, nanti diingat-ingat ya. Bunda Ismi juga. Bunda Ngatmi. Oke, siap Bunda. Oke. Amin. Oke, siap Bunda. Oke. Yuk, gram. Terima kasih buat Bunda Kini yang ada di Balu ya, sudah bergabung, sudah beratensi di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Semoga saja Bunda Kini selalu sehat selalu ya Bunda, dan selalu bahagia sekeluarga pastinya. Baik Mitra Buana, kita langsung aja ke lagu yang tadi di request oleh Bunda Kini. Ada Kau Begitu Berarti ya, dilanjut nanti ada Arti Kehidupan dari Doel Sumbang. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu dan selamat mendengarkan.
2: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
2: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus, aktivasinya gimana?
2: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
2: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Wal

Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Kalau Begitu Berarti dari Panca ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya. Dilanjut dengan Arti Kehidupan dari Del Zumbang ya. Dan semoga saja kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya tanpa terkecuali, khususnya buat Bunda Kini yang tadi request lagu tadi ya. Oke, Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu deh ya. Ini ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam ini buat Bu Miko. Terima kasih ini sudah bergabung ya. Sudah menemani hari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Saya selalu buat Bu Miko. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertugas tetap semangat dan saya selalu, amin. Bu Miko minta lagu Krisa ya, Nyala Cinta Menggoda buat Mas Ari. Makasih Gro Greng. Juga terima kasih kembali buat Bu Miko ya. Nanti bisa ditunggu lagunya, ada Kala Cinta Menggoda. Di belakangnya ada Bunda Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Halo, apa kabar ini Bu Sugi? Sehat selalu ya Bunda. Selamat malam Mas. Malam juga request Betapa Aku Cinta Padamu dari Siti Nuraliza. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Oke. Terima kasih ini buat Bu Sugi. Ini kayak judulnya keliru ini ya. Yang betul ini Aku Cinta Padamu gitu ya, dari Siti Nuraliza. Pokoknya ditunggu aja buat Bu Sugi. Terima kasih hari ucapkan ya untuk kebersamaan kita. Langsung aja di belakangnya ada Mbak Nadia di Mageru. Selamat malam ini buat Mbak Nadia. Sudah lama aja jumpa ini, kemana aja ini. Sehat selalu ya Mbak. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri. Malam juga Revet Eksis ya, Mencari Alasan, Nadia di Mageru. Terima kasih, sehat selalu yang siar, amin. Yo greng, greng juga. Terima kasih buat Mbak Nadia. Ini udah lama ini ya, kayak ingat jumpa dengan Ari. Semoga saja selalu sehat juga ya buat Mbak Nadia. Oke. Baik, Mitra Buana, masih bersama Ari ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Tak lupa dan harus diingat ya, kebersamaan kita sampai di pukul 22 atau di jam 10 malam nanti gitu ya. Baik, Mitra Buana, sebelum Ari putarkan lagu, ini ada telepon Ari yang terlebih dahulu ya. Dari siapa ini ya? Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Selamat malam, ini dengan Bunda Lis ya.
1: Yeah.
0: Oke. Selamat malam ini buat Bunda. Sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Juga sehat.
0: Alhamdulillah Bunda, sehat selalu ya.
1: Request lagu.
0: Lagunya apa ini?
1: Mustika dari Titik Sandore.
0: Mustika dari Titik Sandore ya. Salamnya buat siapa ini Bunda? Oh, Bunda Kun belum ini. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Amin.
1: Yang tadi, Bunda Kini.
0: Iya, Bunda Kini. Bunda Kini, betul Bunda. Ya.
1: Terus buat Mbak Andi tiga-tiganya.
0: Ya, di Tuku Jajar, Mbak Erwin.
1: Mbak Erwin
0: juga.
1: Buat Mas Kis. Buat Mas Brahma. Kak Roto. Juga buat Pak Mono. Terus semuanya ada ya Mas ya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Akhirnya tak tunggu.
0: Oke, siap.
1: Ya. Makasih,
0: keren. Oke, balik kasih keren juga ya. Terima kasih ini buat Bunda Lis. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Mustika dari Titi Sandora. Baik, terima kasih. Nanti bisa ditunggu pokoknya buat Bunda Liz ya, yang ada di Sragen. Ini Ari putarkan terlebih dahulu ya. Ada tadi ya, yang di WhatsApp tadi ya. Ini ada Kalau Cinta Menggoda dari Krisa. Dan aku ini tadi yang direquest oleh Pumiko yang ada di KDP Rosambirejo. Dilanjut nanti Aku Cinta Padamu ya, dari Siti Nurhaliza. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Dan nanti buat Mbak Nadia dan Bunda Liz, bisa ditunggu lagunya. Langsung saja, dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Baik, terbenar sudah dihadirkan ya. Ada Kala Cinta Menggoda dari Krisha dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda. Oh, sebenarnya Bumiko yang ada di Gading Piro Sambirejo. Dilanjut tadi ada Aku Cinta Padamu ya dari Siti Nur Ariza dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Semoga saja setelah dihadirkan kedua lagu tadi ya bisa menghibur mitra Buana semuanya, khususnya buat Bu Miko dan Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Baik mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Bunda Gun. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih. Sudah bergabung ya dengan Bu dengan Ari ya. Sehat selalu ya buat Bunda Gun. Dan oh baru pulang malam mingguan Mas. Dari mana ini Bunda? Oh sehat selalu pokoknya buat Bunda. Nanti bisa ditunggu lagunya. Ada Rindu Serindu Rindu At. Rindu Serindunya. Oke, bisa ditunggu nanti buat Bunda Gun. Mulai kilometer Buana, silakan yang ingin bergabung masih hari tunggu ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dan kita ke langsung ke lagu aja ya. Ini ada Mencari Alasan dan tadi yang direquest oleh Mbak Nadia yang ada di Mageru. Nanti dilanjut ada Mustika dari Titik Sandora dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan, saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana, masih bersama Arya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan tadi sudah Arya hadirkan ada Mencari Alasan, dilanjut dengan Mustika ya. Dan kedua lagu tadi yang direquest oleh Mbak Nadia yang ada di Mageru dan Bunda Liz ya, yang ada di Seragian. Semoga saja masih stay tune juga ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya.

0: Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan nanti sebagai lagu penutup ya, di sini sudah dipersiapkan beberapa lagu ya, dan di antaranya ada Rindu Serindu-Rindunya ya. Dan lagu ini tadi yang diragu seluruh bundakunnya dari Bongo. Nanti dilanjut ada Aku Kau Dia ya dari Ella. Dan kedua lagu tadi ya menjadi salah satu lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk kenal.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: pembiayaan kesehatan. Oke toh, dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong akeh termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate akeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku yo emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
0: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun BKP SDM Sragen pikantuk pangaji-aji Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Bupati Sragen nyerahaken Pataka Tunas Kelapa PTK 2016 dumateng Kwarcap Karanganyar. Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen masa bakti 2013. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen sapun pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta wonten ing dinten Setu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampi langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta dinten Setu 29 Agustus 2016. Asil punika mbuktekaken bilih pamarentah daerah Kabupaten Sragen sampun nglebetaken prinsip lan standar keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen Nur Endah Widyastuti SSI MSI nalika pepanggian kalian reporter Radio Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun Selasa 1 September 2016 nerangaken bilih Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD punika minangka parameter kangge ningali sepinten lebihipun pamarentah daerah sampun nindakaken praktik-praktik keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Miturut panjenenganipun, wonten sawetawis indikator ingkang dados parameter penilaian antawisipun kasedian sumber daya manungsa utawi SDM saking rumpun keinsinyuran kagungan gelar profesi insinyur kalodangan pengembangan kompetensi saha keterlibatan ing organisasi profesi. Sanesipun punika, penilaian ugi ningali penerapan regulasi ing praktek keinsinyuran

0: ing lingkungan pemerintah daerah. Nur Indah Widyastuti SSI MSI nambahaken, penilaian IKD nyakup gangsal welas urusan pemerintahan ingkang libataken 17 organisasi perangkat daerah utawi OPD ing Kabupaten Sragen. Data ingkang dipun himpun nyakup cacahipun SDM saking rumpun keinsinyuran ngantos keterlibatanipun ing kegiatan keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kanthi mundhak ing kompetensi lan keterlibatan tenaga profesi ing bidang keinsinyuran, pembangunan ing Kabupaten Sragen dipun ajeng-ajeng saged lumampah langkung terarah, profesional, aman saha selaras kaliyan regulasi lan prinsip pembangunan berkelanjutan.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahaken pataka tunas kelapa ingkang minangka perangan saking reroncaning estafet tunas kelapa ETK 2016 tingkat kuartir daerah Jawi Tengah. Prosesi serah terima kasebat kalampahan wonten ing Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahkan pataka tunas kelapa ingkang minangka perangan saking rencaning estafet tunas kelapa utawi ETK tahun 2016 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Prosesi serah terima kasebat kelampahan wonten ing Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar dinten Selasa 1 September 2016. Pataka salajengipun dipun tampi dening Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, ingkang makili Bupati Karanganyar. Estafet tunas kelapa punika pinangka lampah estafet pramukaan antawisipun kuartir cabang Jawa Tengah lan badhe terus kalampahan ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen negesaken bilih ETK mboten namung negesi pinangka perpindahan patoko saking setunggaling daerah dumateng daerah sanes. Luwih saking punika, kegiatan kasebat dados pralambang semangat kebersamaan kangge nerusaken pengabdian lan nyatakaken peran gerakan pramuka. Miturut panjenenganipun, sinergi lan kerjasama dados kunci ing saben tahapan estafet, supados sedaya rencaning kegiatan saged kalampahan kanthi sae lan nglantaraken pramuka dumateng ancas bebarengan. Sawetas punika Kurniadi Maulato maosaken amanat saking Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ing salebeting amanat kasebat gubernur reksaken peran pramuka kangge ndukung swasembada pangan lumantar maneka kreasi lan inovasi. Semangat punika dipun anggap selaras kalian arah pembangunan Jawa Tengah ingkang ngedepanke prinsip ngopeni lan lakoni. Lumantar semangat kasebat, pramuka Jawa Tengah dipun ajeng-ajeng saged tetep dados benteng moral saha pelopor pembangunan ingkang inklusif, berkelanjutan lan maringi dampak nyata tumrap kemajengan daerah. Kanthi terus kelampahanipun estafet tunas kelapa, semangat pengabdian lan kebersamaan dipun ajeng-ajeng saged tansah nyambung saking satunggaling kuartir cabang dumateng kuartir cabang salajengipun ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas.
1: Ing sak tengahing banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawi Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing sak tengahing kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih gadah peran ingkang penting lan strategis. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
3: Husbandiyah Hadi Warni.
4: Ing satengahipun banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah nelaaken bilih radio tansaya pantes ing setengahipun kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih nggadahi peran strategis. Bab menika dipun aturaken dening Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Anas Sairul Alim Esos M.I.Kom. Nalika dados narasumber talkshow ing studio Radio Buana Sri Sragen kanthi tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoak di Era Digital. Dipunaturaken bilih masyarakat ing wekdal sameniko ngadepi maneka warna informasi ingkang kathah sanget. Wiwit saking grup pencelaton dumugi maneka warni platform media sosial. Miturut panjenenganipun kawontenan menika dados kalodhangan tumrap radio kangge pikantuk malih kapitadosan masyarakat mliginipun minangka media ingkang nyawijikaken informasi lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Dipun tegesaken bilih radio nggadahi peran ingkang wigatos sanget kangge nyebaraken informasi ingkang leres dumateng masyarakat. Bab menika boten kalian informasi ingkang sumebar ing media sosial ingkang sering dipun sebaraken kanthi cepet ananging dereng mesti sampun lumantar proses verifikasi. Dene lembaga penyiaran radio nggadahi tata cara ingkang ngatur proses penyiaran saha dipun sengkuyung dening sumber daya manungsa ingkang sampun pikantuk pelatihan babagan pengelolaan informasi. Pihakipun ugi ngajak masyarakat supados boten langsung pitados dumateng saben informasi ingkang dipun tampi, mliginipun informasi ingkang asalipun saking media sosial. Masyarakat dipun ajeng-ajeng tansah nindakaken cek lan recek, so ndadosaken media penyiaran minangka salah setunggaling sumber rujukan kangge pikantuk informasi ingkang sampun lumantar proses pengelolaan soho verifikasi. Radio dipuntuntut supados tansah njagi kredibilitas soho kapitadosan masyarakat lan dados salah setunggaling sumber informasi ingkang saged dipun pitados ing satengahipun banteripun arus informasi media sosial.
1: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja PPPK paruh waktu ing Sragen dipunusulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipunlampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai ing saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen dipun usulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipun lampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan saha perilaku kerja saben-saben pegawai. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika mimpin apel saha pembinaan P3K paruh waktu manggen wonten pelataran Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Senin 3/1/2016. Apel kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Sragen Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran OPD saha dipun tumuti 2107 pegawai P3K paruh waktu lan ASN ingkang dinas ing kantor Pemda Terpadu. Masa perjanjian kerja ingkang sakpunika badhe rampung ing tanggal 3 September 2016. Dene perjanjian salajengipun dipun rancang wiwit tanggal 1 Oktober 2016 ngantos 3 September 2017. Saking cacahipun 2107 P3K paruh waktu saderengipun wonten 23 pegawai ingkang boten malih mlebet ing usulan amargi maneka sebab wiwit pensiun dipun tampi dados ASN ing instansi sanes boten berkinerja sedo ngantos mundur. Bupati ngendikaken kanthi umum hasil evaluasi tumrap 2107 P3K paruh waktu nedahaken kinerja ingkang sae. Ing sisih sanes Bupati paring pangeling-eling dumateng P3K paruh waktu supados mboten gampil pitados kalian pawartos babagan pengangkatan dados P3K penuh waktu utawi ASN pemerintah pusat. Amargi ngantos sapunika dereng wonten regulasi utawi pitedah resmi saking pemerintah pusat ingkang ngatur bab punika. Bupati nyuwun para pegawe supados mboten dados korban pihak ingkang nawakaken jasa utawi janjiaken pengangkatan. Dipun tegasaken Pemkab Sragen badhe tetep nderek ketentuan pemerintah pusat kanthi nimbang kemampuan keuangan daerah. Bupati ugi nyuwun P3K paruh waktu supados njagi integritas, kedisiplinan, etika kerja saha tansah maringi pelayanan ingkang paling sae dumateng masyarakat.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen. Masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pangucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawi Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
3: Husbandiyah Hadi Warni.
4: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pengucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan kalampahan wonten ing Pendopo Sumenegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen dinten Kamis 3 September 2016 saha dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran pamarintah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, para pengurus DMI Kabupaten Sragen, saha sawetawis tokoh agama lan tamu undangan. Wonten ing sambutanipun Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA ngaturaken pangajeng-ajengipun supados kepengurusan DMI Kabupaten Sragen ingkang nembe dipun kukuhaken saged maringi asil ingkang maksimal. Miturut panjenenganipun cacahipun masjid ing Jawi Tengah sameniko sampun dumugi 50,306 masjid, dene musola cacahipun 98,129 musola. Sedaya wonten langkung saking 152,000 masjid soho musola. Khusus wonten ing Kabupaten Sragen, kacathet wonten 1,772 masjid. Cacah menika tasih gadah potensi kangge tambah amargi sawetawis musala wonten ing desa saged ngrembaka dados masjid. Sauntawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajab supados Dewan Masjid Indonesia DMI saged dados perangan saking akselerator pembangunan saha kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati ugi ngaturaken selamat dumateng sedaya jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti 2023. Dipun ajab DMI Kabupaten Sragen saged ndadosaken kaberkahan saya maringi paedah tumrap masyarakat.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Penetapan menika katindakaken sesampunipun sedaya fraksi DPRD Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipun tengeri kanthi tapa asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utara Perda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Penetapan punika katindakaken saksampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipuntengeri kanthi tapa asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Tapa asma punika kelampahan Rebu 2 September 2016 wonten ing rerangkening rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Masa sidang kaping setunggal tahun 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tumrap raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. So dipun lajengaken kanthi penjelasanipun manggen wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pimpin dening pangarsa DPRD Kabupaten Sragen Suparno Esa. Wonten kalau dangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saha fraksi Partai Amanat Nasional. Sedaya fraksi punika sampun ngaturaken pendapat akhir fraksi tumrap raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. Rapat paripurna punika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, jajaran asisten sekretaris daerah, saha para kepala organisasi perangkat daerah utawi OPD ing jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna punika dipun rawuhi dening 38 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas sekawan SD Santo Fransiskus Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun panggil Sita menika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademika utawi Akademi Film Yogyakarta. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas kawan SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun sebat Sita punika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Academy utawi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta. Sita nelakaken film ingkang dawanipun kirang langkung sedasa menit punika nggadahi tema pendidikan karakter kanthi irah-irahan Sahabat Terbaik ingkang nyariosaken babagan bullying utawi perundungan ing sekolah. Wonten ing film menika kapacak pitu tokoh ingkang dados paraga utama saha paraga pendamping. Lumantar film menika dipun ajab saged maringi inspirasi dumateng para lare supados boten nindakaken bullying, kersa paseduluran kalian sinten kemawon saha ngajeni prabedan lan kawontenan kanca-kanca wonten ing lingkungan sekolah. Kiprah Sita minangka sutradara cilik saha keterlibatanipun ing produksi film cekak menika dados pengalaman ingkang aji kangge ngasah kreativitas saha kamanungsanipun tumrap perkawis pendidikan karakter wiwit yuswa alit. Sita mbuktekaken bilih para lare ugi saged ngaturaken pesen ingkang positif saha edukatif salah setunggalipun lumantar karya seni film.
1: dropping utawi penyaluran toya resik ing wekdal menika dados salah satunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandang kasatan ing Kabupaten Sragen. Ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toya resik dipun biji langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab menika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toya resik ing salebetipun siti sampun boten sumadiya. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dropping utawi penyaluran toya resik ing wedhasak menika dados salah setunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandhang kasatan ing Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI ngaturaken, bilih ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toya resik dipun biji ingkang langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab punika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toya resik ing salebet tentum siti sampun boten sumadiya. Kanthi kawontenan punika, dropping utawi penyaluran toya resik dados solusi ingkang saged dipun tindakaken kangge nyekapi kebutuhan warga. Mliginipun kabetan saben dinten salebetipun mangsa kasatan. Dene kasatan ing Kabupaten Sragen dipun taksir tasih badhe kadadosan dumugi wulan Oktober 2016. Wewengkon ingkang nandhang kasatan kathah-kathahipun mapan ing sawetawis kecamatan ing wewengkon sisih ler Kabupaten Sragen. Pramila Polres Sragen sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Sragen so instansi ingkang gegayutan tansah nindakaken pengawasan tumrap kawontenan ing lapangan saha nyaluraken bantuan toya resik dumateng masyarakat ingkang terdampak. Cara punika dipun tindakaken kangge mesthekaken kebutuhan dasar warga saged tetep kecukupan salebetipun mangsa ketiga.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kakung sepudri, sugeng pepanggihan mali kalian kawula hari disono wonten giaran ronda malam. Kalau dengan telusam niko, dinten setu tanggal gangsal September kali ibu 6 likur lan sak mangke aring rincang di panjenengan setu yo. Nanti lelangan-lelangan campur sari itu mungkin kita bus kawan di gurih kita bicara kali balas sak mangke lan sak niko wau ya sampun hari buka nanti lelangan sumanding di penajangkan suatu yang ya lan kekali lelangan menika wau tetes lelangan pambuko bentar kiaran ronda malam yang kalau dengan telusam niko. Salah cing pun semoga para mirsa ingkang badhe ndherek rengaken sak menika tasih sampun ari bugang ya dan sini pun lumantar telepon SMS ugi WhatsApp nomor pun teng 0 kali 7 8 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp teng 0 kali 7 3 3 0 0 0 7. Semoga para mirsa ingkang badhe ngersakaken dipun muteraken larangan kelangananipun khusus pun larangan campur sari sampun sampun aris tenggo sampun. Ya para mirsa, sugeng dalu hari aturakan ya di mata para mirsa sedani pun yang sama niko nembe ngayi gati ya hari ngaturakan sugeng ngayi gati yang sama niko nembe leren utawi nembe ngobrol-ngobrol kemauan mantan teras utawi mantan putih kemauan sama niko hari rencang ibanjan yang setuju ya nanti lelang-lelang campur sari lumantar song 4.7 MHz Buana Asri FM Ratan. Gimana pemirsa sinambi serantos ya sameneika sampun ari bisa kenal langsung singipun wonten negara angin dipun lajengaken wonten Denok langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Ya lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gih pemirsa, selamat kita sehari rencangi gih wonten siaran ronda malam. Lan sampeyan kawu wonten negara angin dipanajengaken denok nggih lan kekalih lalangan sampeyan kawu mugi tetes palipur. Dan tu matang para mersus dan ibu nikah sambil kita semoga katakan kiaran ronda malam makatan dan sama nih kau wonton bunda kun wonton bonggo sugeng dalu kagem bunda kun matur suwun sangat ya sambil kita semoga katakan tak sing rencang hari wonton kiaran ronda malam sehat selalu apa bunda kun makatan ya wilujeng dalu mas Ari onje wilujeng dalu ibu nyuwun sekar pengen duwe nih lagu Jawa salamipun kagem bunda Lis bunda Suradi Bunda Yasman.

utawi SMS ugi WhatsApp nomor kali setunggal 33 9 0 9 7. Semoga formasi. Assalamualaikum. Tase Ari Tenggara. Assalamualaikum. Wetari pun sang tase. Yes tunggal jam lagi. Hari ngerencang iban jenis itu yo. Nanti lang campur sari. Assalamualaikum. Ya para pemirsa sinambi serantos nggih sakmenika sampun ari jawisa kenalangan salajengipun wonten pengen duweni lagu Jawa nggih. Nah, sakmenika ingkang dipun kersakaken bondaku wonten ing Bangka dipun ajengaken wonten Banyumata. Sugeng mawon. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar merasa menikah wonten telepon yang lebet ya hari angkat luwe rumien sugeng dalu LPPL Buana Asri Seragen. Anje bunda Yasman sama nikah oke. Oke, bagus sekali. Anje salamipun kagem sinten sak menika. Oke. Nggih sak menika. Nggih. Siap bunda. Oke. Anje. Anje, sak menika. Anje, matur suwun bunda. Yuk greng. Nggih matur suwun sangat ya kagem bunda Yasman sak menika tasih midhangetaken tasih ngrencangi ari nggih wonten giaran Ronda Malam. Lan mungkin-mungkin kalau dengan terus menikah bunda Yasman kasih sehat-sehat kemohon ke bunda nge sekeluarga makatan dan sak lajeng pun langsung kemauan sak menikah sampun ari cawisaken lalangan engkang dipun kersakan bunda Yasman nge sak menikah wonten terminal Tirto Nadi lan sak mungkin dipenasihakan wonten gemati sak nostalgia senja senja. Ya langsung kemauan semoga sugeng midhangetaken terminal Tirto Nadi kagem bunda Yasman wonten Taman Asri.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Oke para mirsa, saya menikah bau sama hari putarakan ke wantan sebar argo lawu lalangan saya menikah kan dipun kersiakan bundalis wantan serakin ke dipun lajengkan wantan lintang asmoro lan mugi-mugi ganti lalangan saya menikah bau ke tetap sapa libur dumateng para mirsa setani pun kang saya menikah tasi medang takan ke dan aronda malam yang kalah dengan telu sak menikah. Oke para pemirsa, buatan keras ya, buatan lupan sampai telas. Hari ini rencangnya panjang dengan setuju kanti lelang-lelang campur sari wonton kiaran ronda malam ya, dinten setu tanggal yang September kalewu 16. Nah yang sadari pun hari undur diri ya. Sampai niko, sampai hari jauh bisa kena lelang-lelang penutup ya. Salam. Dan diantara ini pun wonton Madiun Ngawi bareng Wilisa kalian lalangan sampai ke bau terus lalang penutup ya wonten kian ronda malam kalau dengan telus sampai ke lan hari ngaturakan matur suwun sangat dumateng para mirsa ingkang sampun tumut regengaken kian ronda malam kalau dengan telus sampai ke mugi-mugi lalangan-lalangan ingkang sampun dalam kaaturakan ya sakato dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun hari bibisana pamit. Sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk greng.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana akhirnya sampai di sini, lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: September 2026, Puan Nasri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Mengawali rangkaian acara pada hari ini Mitra Buana, program acara Sragen Sehat menemani Anda edisi hari Minggu 6 September 2026. Dan Sragen Sehat kita awali dengan senam pagi, senam Ayo Bangkit, agar Mitra Buana semuanya bersemangat kembali untuk bangkit di hari Minggu yang sejuk ini. Dan saya Dewi Rati yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Nanti usai senam pagi akan Dewi hadirkan untuk Anda informasi seputar kesehatan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Manor.

Baik, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar ya, dimanapun Anda berada. Kembali dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini senang banget ya, Dewi Rati bisa kembali menjumpai Anda Mitra Buana, dan akan menemani Anda pagi ini masih di Sragen Sehat. Setelah tadi kita mengawali Sragen Sehat dengan senam pagi, nah pagi hari ini saatnya Dewi Rati berbagi informasi seputar kesehatan. Nah pagi hari ini Mitra Buana, informasi kesehatan yang Dewi hadirkan untuk Anda adalah latihan fisik yang bisa dilakukan di rumah. Ada beberapa jenis latihan fisik yang bisa kita lakukan di rumah ya Mitra Buana. Apalagi pas banget nih hari Minggu ini ya, waktunya untuk mengolah badan, menggerakkan badan maksudnya ya, biar kita tetap semangat, biar kita tetap bugar. Jadi Mitra Buana, disiplin perilaku hidup sehat merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan perilaku sehat, melakukan aktivitas fisik setiap hari, seseorang dapat memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Selain itu, juga dapat membuat tubuh terhindar dari berbagai penyakit berbahaya seperti diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi. Dalam prakteknya, disiplin hidup sehat dapat dimulai dengan hal yang mudah. Salah satunya adalah dengan rutin melakukan latihan fisik ringan atau olahraga yang disesuaikan dengan kondisi tubuh, umur, dan juga anjuran dari dokter. Lantas, jenis latihan fisik seperti apa yang bisa kita lakukan di rumah ya? Apalagi latihan fisik yang ringan. Baik Mitra Buana, ada berbagai olahraga ringan yang dapat dilakukan secara mandiri di lingkungan rumah, seperti jalan cepat di sekitar halaman atau di dalam rumah selama 30-45 menit per hari. Kemudian naik turun tangga di rumah selama 10-15 menit. Bermain hula hoop, kemudian wall push up, squat, dan jumping jack. Dengan menerapkan latihan fisik ringan yang Dewi sebutkan tadi ya Mitra Buana, nah ini diharapkan dapat memberikan kesehatan bagi tubuh dan menghindarkan dari berbagai penyakit.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Iya, Mitra Buana dan pendengar, kembali Sragen Sehat menemani Anda di pagi hari ini ya. Tips untuk Anda yaitu jenis latihan fisik di rumah. Ada jalan cepat, naik turun tangga, bermain hula hoop, wall push up, dan juga squat serta jumping jack. Nah, beberapa latihan fisik tersebut ya Mitra Buana bisa diterapkan. Ya, butuh waktu antara 30 sampai 45 menit ya perharinya. Dan dengan kita menerapkan latihan fisik ini Mitra Buana, diharapkan dapat memberikan kesehatan bagi tubuh dan menghindarkan dari berbagai penyakit. Selain itu, jangan lupa untuk didukung dengan perilaku hidup sehat atau PHBS. Seperti mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mendapatkan waktu tidur yang cukup, serta menghindari berbagai aktivitas yang kurang sehat seperti merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan tinggi gula. Jadi, tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya. Dengan kita hidup sehat ya, tentunya hidup juga akan semakin meningkat. Baik Mitra Buana, 49 menit bergeser dari pukul 5 pagi. Nah, Dewi hadirkan untuk Anda, Mitra Buana, satu lagi ya, satu lagu yang begitu rancak ya, bisa membangkitkan suasana pagi hari ini. Jangan tunggu lama-lama.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya Dewi Rati undur diri dari Seragian Sehat edisi hari ini ya. Hari Minggu 6 September 2026. Semoga informasi seputar jenis latihan fisik yang bisa dilakukan di rumah ya, semoga bisa membantu kita untuk terus bergerak agar tubuh tetap sehat dan bugar. Dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri FM Radio Publik Seragian bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Troposai.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Industri pakan Indonesia memiliki potensi dikembangkan untuk ekspor. Donald Trump ancam hentikan perdagangan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Taman Wisata Alam Kawah Ijen selama 14 hari ke depan. Bupati Banyuwangi, Ibu Fistiandani menambahkan pihaknya telah mengusulkan dukungan helikopter pengebom air ke BPBD Jawa Timur dan kantor SAR Surabaya dalam upaya pemadaman karhutla. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang dapat membuat Amerika Serikat mengalami defisit, kecuali jika Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed menurunkan suku bunga. Menurut Trump, setiap kenaikan 1 poin suku bunga malah membebani negara sebesar $650 miliar Amerika Serikat per tahun. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotleif mengalahkan rekan senegaranya Jenis Chen yang berduet dengan petenis Kanada Laila Fernandez 6-4-6-4 untuk melaju ke babak 16 besar US Open 2026. Dalam pertandingan selama 1 jam 31 menit tersebut, unggulan ke-9 itu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Pada pertandingan putaran kedua yang berlangsung kemarin di Court 17, New York, Amerika Serikat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kemarin meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan sekunder C, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam peninjauan itu, BNPB mengapresiasi kekompakan seluruh unsur dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah gambut. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelminus Tri Putra.
3: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
4: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ini selama 6 hari itu berarti 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
3: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Rian Orsan menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38 ribu hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
0: 200 hektar lebih lagi ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun dari 2000 titik api tinggal 107 titik api dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan alhamdulillah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder dari TNI Polri, kemudian Manggarai APNI, kemudian Badan Penanggulangan daerah juga pusat ya, kolaborasi semuanya dan turun.
3: Rian Orsan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutlah di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD sedang mematangkan rancangan peraturan daerah tentang transportasi publik terintegrasi untuk menyatukan layanan darat, laut, udara, dan kereta api. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan konsep transportasi terintegrasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyatakan, kajian akademik terkait konsep tersebut telah dilakukan. Saat ini pembahasan rancangan perda tersebut tengah dilakukan secara maraton oleh komisi di DPRD Jawa Timur.
6: Sudah secara maraton dibahas oleh komisi D. Ya ini kan kita membuat satu konsep perda yang nanti bisa darat, laut, udara, kereta api terintegrasi. Tapi terkait masalah transportasi publiknya. Ya. Itu nanti terintegrasi dengan layanan di stasiun, di angkutan penyeberangan. Sepanjang itu masih bisa dimasukkan. Integrasi.
5: Masyarakat menyambut baik konsep transportasi terintegrasi ini. Salah satunya Willy warga Sidoarjo. Ia berharap akan semakin mengurangi kemacetan.
7: Menurut saya program itu sangat bagus ya. Karena daripada memperlebar jalan yang

0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang nilainya memiliki pasar besar. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
1: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
2: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
3: Kehadiran Casfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
2: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Casfever dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Casfever berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rp129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
5: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard.
4: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
6: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
4: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kementerian Agama Republik Indonesia berkomitmen terus memperkuat sumber daya manusia, utamanya dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Farid Syarbo melaporkan.
7: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian

0: bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
1: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
0: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
2: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
0: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Selanjutnya kami hadirkan bagaimana perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pernahkah terpikir?
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.
3: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragin.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini Dewi Rati bisa kembali hadir menemani Anda Mitra Buana. Dan pagi ini berjumpa lagi di Musik Minggu Pagi, edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Ya Mitra Buana dan pendengar, kebersamaan kita di Musik Minggu Pagi sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Iya, informasi untuk Anda pagi ini ya di Musik Minggu Pagi. Saatnya kita jalan-jalan. Iya, saatnya kita jalan-jalan ke Sragen aja ya Mitra Buana.

Iya, Mitra Buana. 3 minggu ke depan ya, atau 3 pekan tepatnya, ini kegiatan Car Free Day atau CFD di Kabupaten Sragen di

Jadi Car Free Day Kabupaten Sragen sementara diliburkan mulai hari ini ya, Minggu 6 September 2026 sampai hari Minggu 27 September 2026. Penundaan sementara ini dikarenakan adanya pengalihan arus lalu lintas kendaraan besar sebagai dampak dari rekonstruksi simpang Jumbo Beloran. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sragen mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dan diimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, mematuhi rambu dan arahan petugas, serta menyesuaikan perjalanan selama pekerjaan rekonstruksi berlangsung. Nah, mungkin yang lagi bingung ya, mau kemana ya kalau hari Minggu ini? Nah, pagi hari bisa diganti nih, jalan-jalan atau jogging sehat di Taman Harmoni, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Jadi ini salah satu hutan kota yang juga menjadi taman rekreasi, yaitu Taman Harmoni. Di hari Minggu ya, Taman Harmoni ini biasanya juga menggelar ataupun mengadakan senam ya, senam bersama para pengunjung ataupun masyarakat yang berkunjung ke Taman Harmoni.

Iya, di Taman Harmoni ini Mitra Buana sudah dilengkapi dengan taman bermain anak-anak. Ada beberapa permainan ya, seperti prosotan, ayunan, kemudian jungkat-jungkit, dan juga ini ya, alat untuk olahraga. Dan juga fasilitas yang lain sudah tersedianya jogging track, jogging track. Jadi bagi Anda yang mungkin ya hobi untuk olahraga ataupun hobi jogging, nah ada areal jogging track sepanjang hampir 1 km. Ya lumayan ya Mitra Buana untuk menggerakkan tubuh ya, mengeluarkan keringat. Jadi gak usah jauh-jauh, ke Taman Harmoni saja ya, yang berada di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Mudah sekali aksesnya menuju ke sana ya Mitra Buana. Bagi Anda yang mungkin dari arah utara, ini bisa melewati ini ya, dari arah Widoro misalnya ya. Langsung saja Terminal Lama ke selatan sampai perempatan Traffic Light Teguhan, masih ke selatan, lurus terus ya. Lurus terus mentok, nanti ketemu sama Gapura Margo Asri. Nah, perumahan Margo Asri itu ada perempatan besar ya di situ. Belok ke kanan. Nah, hanya 500 meter ya kurang lebihnya, sampailah di Taman Harmoni. Ya, mumpung masih pagi, biasanya ini sudah ramai ya para pengunjung. Ini usia anak-anak, muda, tua, pokoknya ada semuanya untuk berolahraga. Dan di sana juga ini ya, yang bagi masih memiliki anak yang masih usia balita, bisa di sana ya sambil olahraga, sambil momong. Ada juga beberapa masyarakat ataupun pedagang yang menyediakan tempat bermain. Ada playgroundnya juga ini biasanya ya. Pokoknya seru deh, gak kalah ini dengan alun-alun gitu. Oke. Baik Mitra Buana, Taman Harmoni menjadi salah satu tujuan bagi para pengunjung, bagi masyarakat Sragen untuk berolahraga.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana, kembali musik Minggu pagi ya, menemani Anda pagi hari ini. Yang baru saja beraktivitas pagi. Nah, semoga aktivitas hari ini lancar, tidak ada kendala apapun ya Mitra Buana.

Ya Mitra Buana, yang lagi bingung ya, Car Free Day libur. Nah, mau kemana ini? Iya, seperti yang Dewi sampaikan tadi ya, bisa ke Taman Harmoni ya Mitra Buana, yang aksesnya mudah dijangkau, tidak jauh juga dari pusat kota. Jadi gak bingung-bingung ya, bisa bermain sama anak-anak, bisa juga berolahraga. Karena ada ini ya, jogging track. Memang biasanya pagi, siang, sore itu ramai ya, masyarakat yang berkunjung ke Taman Harmoni Plumbungan ini, mereka itu ingin jogging gitu. Nah biasanya juga ada komunitas senam ya, juga mengadakan kegiatan di Taman Harmoni.

Ya Mitra Buana, 50 menit bergeser dari pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk kalian yang pagi hari ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM. Dan tentunya pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa menyimak Bawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Baik Mitra Buana, pagi ini ya, cuacanya sejuk, memang agak sedikit dingin ya. Biasanya jam-jam segini sudah mulai gerah, tapi pagi ini masih terasa dingin. Yang belum beranjak dari tempat tidurnya, ayo segera beranjak, ayo lekas bergerak. Baik Mitra Buana, masih di musik Minggu Pagi, dan nanti pukul 7 Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi. Kebersamaan kita di musik Minggu Pagi sampai di jam 8 pagi.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.